0: Kamu ini
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil?
2: malu itu berat loh, Pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 udah balik lagi ya tentunya bareng Ulan di pagi hari ini yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Tapi sebelum kita mulai sepada di pagi hari ini, kita bakal bincang-bincang seru nih dengan kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi yang tentunya di pagi hari ini kita bakal ngobrolin soal keselamatan berkendara yang merupakan tanggung jawab bersama ya teman Pro 2 ya. Karena dengan mematuhi aturan lalu lintas dan menerapkan perilaku berkendara yang aman, kita bisa mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya nih. Nah, untuk membahas berbagai tips dan langkah-langkah menjaga keselamatan saat berkendara, pagi hari ini tuh kita udah kedatangan ada Kak Adel dan juga Kak Yeni. Halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi Kak Ulan.
0: Gimana nih kabarnya pagi hari ini nih Kak?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Walaupun kabutnya makin tebal ya Kak ya.
2: Makin tebal.
1: Katanya jangan lupa selalu pakai masker.
0: Iya benar, apalagi kalau misalnya kegiatannya emang terpaksa di luar ruangan gitu ya. Nah, kita mau tahu dulu nih Kak, gimana keadaan lalu lintas Kota Jambi khususnya di pagi hari ini di tengah kabut asap yang semakin tebal nih sepertinya.
2: Ya, untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini Kak, alhamdulillah lancar, tidak terlalu ramai, tapi tertib ya Kak, karena mungkin dikarenakan anak sekolah di libur ya Kak.
0: Iya, daring ya Kak.
2: Iya, daring, dan untuk arus lalu lintas tertib, aman, dan untuk traffic light lancar Kak.
0: Oke, dan tentunya sesuai dengan tema kita di pagi hari ini ya Kak ya, tip keselamatan berkendara. Sebenarnya kita mau tahu dulu nih, gimana sih kondisi keselamatan berlalu lintas khususnya di Provinsi Jambi saat ini nih Kak?
1: Kalau untuk di Provinsi Jambi, alhamdulillah sih secara garis besar Kak Ulan, untuk cara berkendara yang berkeselamatan itu cukup baik lah Kak Ulan. Cuman memang masih banyak sih kita temukan para pengendara yang belum memperhatikan hal-hal tentang keselamatan tersebut. Misalnya dalam penggunaan helm, mungkin dianggap itu sepele. Apa sih helm gitu? Kebanyakan kalau kami dalam kegiatan bersosialisasi tentang sosialisasi tentang tertib berlalu lintas itu, rata-rata menganggap helm itu hanya alat yang digunakan saat berkendara agar tidak ditilang oleh petugas. Itu yang justru bikin kami agak sedih gitu, sedih. Padahal kan fungsi helm itu bukan supaya tidak ditilang sama polisi gitu, tetapi mengamankan alat safety, organ terpenting di tubuh kita pada saat kita berkendara. Apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu apa, insiden atau kecelakaan, suatu organ yang terpenting di tubuh kita itu bisa terselamatkan dari cedera.
0: Apalagi untuk anak-anak sekolah atau anak-anak muda ya Kak. Betul, ya, betul. Takut rambutnya kusut atau apa gitu ya.
1: Sekarang bukan justru anak-anak muda aja. Emak-emak, ibu-ibu itu takut cepolnya rusak.
0: Atau gak muat di helmnya nih karena cepolnya kegedean.
2: Iya betul.
1: Kebanyakan.
0: Jadi sebenarnya untuk tips keselamatan berkendara ini sendiri nih Kak, sebenarnya apa aja sih yang harus diperiksa pengendara sebelum memulai perjalanan nih tentunya?
1: Sebelum kita berkendara, tentu yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah kondisi tubuh kita Kak Ulan. Jadi kita kalau tubuh kita apakah saat itu kita dalam keadaan sehat, apakah kita dalam keadaan tidak sakit gitu kan. Kalau kita dalam keadaan kurang sehat atau kita habis mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung yang berefek ke bisa menimbulkan rasa kantuk, apalagi habis mengkonsumsi minuman keras, narkoba gitu, ya janganlah berkendara gitu karena hal itu bisa menimbulkan fatalitas kecelakaan gitu. Jadi kalau kita berkendara pastikan dulu pertama kali bahwasanya kita dalam kondisi sehat dan bisa berkonsentrasi pada saat berkendara.
0: Oke. Nah, ya teman Pro 2, kami ingatkan lagi ya untuk teman-teman Pro 2 yang ingin melihat langsung obrolan kita di pagi hari ini,

0: Pro 2 juga nih Kak, pingin tahu juga nih sebenarnya untuk titik-titik atau rawan kecelakaan di wilayah Jambi sendiri itu di mana sih Kak?
1: Sebenarnya kalau titik rawan kecelakaan di Jambi itu bisa dikatakan tidak terlalu banyak sih Kak. Kebanyakan itu di daerah di jalan lintas-lintas antar kota antar provinsi. Nah, salah satunya tentu yang paling sering kita mendapatkan laporan dan juga sering kita lihat viral-viral di media sosial itu salah satunya yaitu di daerah Mendalo arah ke Unja gitu kan. Arah ke Unja itu salah satu tempat atau lokasi seringnya terjadi kecelakaan. Nah, maka dari itu sebelum kita berkendara itu lebih baik kita perhatikanlah hal-hal yang dipentingkan sebelum kita berkendara itu tadi. Ya itu tadi Kak Ulan yang pertama tadi perhatikan kesiapan diri kita. Kita harus pastikan diri kita sehat dulu. Yang kedua, tentu kita harus perhatikan keselamatan kendaraan itu dulu. Kendaraan kita itu masih dalam kondisi layak jalan nggak? Apa itu kendaraan dalam kondisi layak jalan? Kendaraan dalam kondisi layak jalan itu adalah kendaraan yang memenuhi unsur-unsur keselamatannya. Tentu kalau kendaraan unsur-unsur keselamatan, yang pertama kita cek dulu bahan bakarnya ada nggak. Yang kedua, remnya masih berfungsi dengan baik nggak. Dan tuh perhatikan bannya, Kak Ulan, bannya dalam kondisi baik nggak, apa udah gundul. Kalau udah gundul itu bukannya bisa aman, bahkan kita nanti bisa celaka di jalan gitu. Jadi bannya harus baik, kondisinya tidak kempes kayak gitu kan. Sudah itu kita juga perhatikan lampu-lampunya, lampu-lampu hidup nggak, jangan sampai lampunya putus. Dan juga pergunakanlah lampu sesuai dengan ketentuan, jangan diroba-roba lampu itu dengan lampu spotlight yang menimbulkan pencahayaan itu justru mengganggu pengendara lain, pengendara dari arah berlawanan kayak gitu. Nah, sudah itu ya kita perhatikan juga justru kaca spion. Mungkin itu dianggap enteng Kaulah, dianggap itu hal sepele kaca spion. Karena kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil-kecil tuh saya lihat justru kalau yang motor pakai kaca spion itu diketawain. Motornya
2: lagi berdoa
1: ya gitu.
2: Sampai
1: kan
2: sekarang sih. Sampai
1: sekarang. Nah, itu kalau zaman ya, saya masih remaja, saya ingat itu. Kalau teman pakai motor ada kaca spion itu malah diketawain. Padahal kalau kita paham fungsi dari kaca spion itu sangat-sangat penting. Itu kan untuk melihat kita pada saat kita mau berbelok, kita mau ini kan kita harus tahu dulu. Enggak mungkin kita harusnya pada saat kita kalau kita tidak pakai kaca spion kita akan menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada pengendara dari arah di belakang kita kan sebelum kita berbelok. Itu justru sepersekian detik itu konsentrasi kita teralihkan bisa menimbulkan hal yang membahayakan kita pada saat kita berkendara.
0: Oke, jadi selain tips-tips seperti keadaan yang harus fit, terus juga keadaan kendaraannya juga ya Kak ya, penggunaan helm juga nih. Tapi kan juga nggak luput dari etika, gimana sih cara pengendara ini berkendara yang baik agar sesama pengguna jalan itu merasa aman dan nyaman, ya nggak sih Kak? Sebenarnya gimana nih etika bagi pengendara ini sendiri agar di jalan itu mereka sama-sama nyaman dan juga aman, biar nggak emosian seperti sekarang ini kan banyak berita viral nih Kak, salah sedikit atau mungkin yang satu salah jalur sampai emosinya tuh yang nggak seharusnya sampai terjadi malah terjadi gitu.
1: Nah, itu yang kita sayangkan Kak Ulan. Nah, pertama kita berkendara itu kita harus paham kalau di jalan itu yang menggunakan jalan itu bukan kita sendiri tapi banyak orang yang memanfaatkan jalan itu untuk beraktivitas pada saat itu juga, saat yang kita saat mau beraktivitas juga. Nah, pengguna jalan itu kan ada yang pengendara roda 2, pengendara roda 4, ada yang angkutan barang, kayak gitu, ada gerobak, dan ada pejalan kaki. Nah, maka dari itulah kita harus saling hormat menghormati, harga menghargai sesama pengguna jalan. Jadi kita harus paham Kak Ulan. Jadi kalau misalnya pengendara motor saya harusnya berada di lajur sebelah kiri, ya pahami, kita harus belajar berada di lajur sebelah kiri. Jangan kita ini cepet nih, mau lambat nih, malah belok kanan, belok kiri. Nanti diklakson sama pengendara roda 4 marah. Mentang-mentang naik ini seenaknya gitu. Kadang kita temukan hal kayak gitu, akhirnya terjadi perdebatan di jalan gitu. Atau juga kadang kita sudah paham kalau kita naik mobil nggak bisa cepat, ya janganlah pergunakan lajur kanan, pergunakan lajur kiri. Kita harus paham gitu. Jadi kalau kita misalnya bawa mobil, kecepatan maksimal berkendara di dalam kota itu kan 50 km per jam, Kak Ulan. Nah kalau kira-kira kita lagi nyantai, ya kan Del, ya, lagi Bu, kecepatannya kita cuman 30-40, kita paham ya di belakang kita lihat mungkin ada kegiatan yang mendesak, dia ada kebutuhan sesuatu yang mendesak gitu kan. Kalau kita lihat pengendara di belakang kita ingin mendahului, ya kita kasih ruang,
3: kasih jalan gitu
1: ya. Jadi kalau kita sudah seperti itu di jalan, memahami kebutuhan kita, memahami etika kita berkendara, insya Allah Kak Ulan saya yakin, kalau orang yang sudah patuh, sudah paham dalam tertib berlalu lintas itu, kalau di jalan tuh nggak akan terjadi perdebatan lah kalau kita sudah paham. Nah, begitu juga kalau lampu merah, Kak Ulan. Nah, lampu merah berhenti. Ya kalau kondisi sekarang kan kita sudah buat zona itu. Kalau yang di zona merah itu khusus untuk pengendara roda 2. Ya kalau misalnya pengendara roda 2 pas berhenti, ya pahamlah langsung ke kotak merah itu yang disediakan gitu kan. Nah, pengendara roda 4 juga paham gitu. Berdirilah di belakang kota itu, berhentilah di belakang kota itu gitu. Nah, pada saat lampu sudah berwarna hijau atau boleh jalan, jangan pelan-pelan gitu. Kasihan yang di belakang gitu kan, yang di depannya aduh ngegasnya bener
0: atau
1: kan
0: sambil main ponsel.
1: Nah, gitu kan. Akhirnya yang di belakang titit, nanti
3: marah.
1: Yang di depan marah gitu. Baru juga hidup itu baru nyala tuh lampu hijaunya, udah langsung ditekan tuh klakson. Kadang kita tuh harus paham yang di belakang kan lebih lama untuk menuju ke depan. Nah, kalau kita paham itu, yakinlah Kak Ulan, enggak terjadilah perdebatan di jalan itu.
3: Berarti harus saling pengertian juga ya, Kak ya.
0: Saling mengerti sih dalam berkendara di jalan.
3: Oke, berarti bukan hubungan aja yang saling mengerti, ya, tapi Kak, berkendara juga harus saling mengerti. Ya. Nah, tentunya tadi kan Kak Yeni bilang ya, kalau titik rawan kecelakaan di Jambi itu salah satunya itu di daerah Mendalo ya, Kak ya. Dan banyak kita temukan juga itu dikarenakan penyebabnya suka motong-motong kendaraan lain, ya nggak sih, Kak? Nggak sabaran. Nah, sebenarnya untuk cara berkendara yang aman di jalan nasional yang tentunya yang dilalui kendaraan yang bertonase besar nih, itu seperti apa sih, Kak? Dan tips aman saat mendahului kendaraan lain di jalan raya itu seperti apa sih yang amannya gitu?
1: Kalau kita perhatikan, kalau untuk di wilayah Mendalo itu, Kak Ulan, kenapa sering terjadi kecelakaan itu? Memang benar kata Kak Ulan tadi, karena kebanyakan mahasiswa itu memotong dari arah yang justru sebenarnya tidak kelihatan oleh pengendara kendaraan besar. Truk-truk itu kan kebanyakan kan kejadiannya terlindas truk.
3: Iya, benar.
1: Nah, itu. Jadi harus dipahami nih, Kak Ulan, ya, kalau truk itu ada namanya blind spot, yaitu area yang tidak terlihat oleh pengendara. Nah, jadi kita harus paham, pengendara truk itu arah depan aja, di bawah dia yang di depan itu kan kendaraan truk itu kan tinggi. Itu nggak kelihatan itu, Kak Ulan. Kalau Kak Ulan berdiri dekat di depan dia bener itu, bisa nggak kelihatan sama sopir truk itu. Di samping seperti itu juga. Jadi kalau Kak Ulan memposisikan kendaraan bener-bener dekat dari di samping dari truk itu, bisa tidak terlihat sama sama pengendara truk, apalagi di belakang kayak gitu. Nah, jadi kalau tip amannya, beri posisi yang aman, yang agak berjarak. Jangan letakkan posisi kendaraan itu, kalau saya lihat kan mahasiswa itu kalau mau motong itu posisi kendaraan benar-benar ditempel.
3: Samping, iya, benar-benar ditempel.
1: Ditempel di belakang truk, bagaimana dia nanti bisa tiba-tiba di depan agak kosong, dia langsung bisa slip mau motong kayak gitu. Padahal itu sangat membahayakan. Dan rata-rata itu marka jalan dari arah Mendalo, terutama dari simpang Rimbo sampai ke dekat Uin kalau nggak salah, Uin itu rata-rata marka jalan itu tidak terputus itu, Kak Ulan, perhatikanlah itu marka jalannya tidak terputus. Jadi kalau marka jalan tidak terputus itu artinya seorang pengendara itu tidak diperbolehi untuk mendahului kendaraan di depannya. Jadi gitu, intinya ya, harus sabar. Sabar, tunggu kondisi benar-benar aman dan jaga jarak aman dari kendaraan besar di depan kita, apalagi kendaraan itu kendaraan besar, kendaraan truk, karena banyak posisi-posisi yang tidak terlihat oleh pengendara.
3: Oke, jadi itulah penyebabnya kenapa sering kecelakaan daerah sana ya kak ya. Apalagi kejar-kejaran nih, mau jam kuliah, mepet sama jam kuliah perginya. Dan sekarang juga semakin rame ya kak ya, mahasiswa di sana nih. Dan tentunya buat teman-teman Pro 2, mungkin ada tips juga nih dari Kak Yeni dan juga Kak Adel, buat teman Pro 2 yang mungkin anak-anak kos, anak rantau, yang misalnya nih kalau mau pulang ke kampung halamannya nih kak, untuk keselamatan mereka tentunya agar sampai saat perjalanan jauh itu seperti apa sih kak? Atau mungkin ada perlengkapan keselamatan yang wajib dibawa? Dan tentu aja seperti apa fokus selama perjalanan, terutama saat mereka menempuh perjalanan jauh ini?
1: Kalau tip untuk pengendara, tidak hanya untuk mahasiswa ya Kak Ulan, untuk semua pengendara apalagi akan melakukan perjalanan jauh, tentu yang kami ingatkan yang pertama ya, yakinkan diri kita sehat. Yang kedua, lakukan pengecekan kendaraan, pastikan kondisi kendaraan kita dalam keadaan prima, dalam arti layak jalan. Yang ketiga, tentu tidak lupa harus perhatikan alat-alat keselamatan dalam berkendara. Ya contohnya persiapkan helm. Helm harus berstandar SNI Kak Ulan. Kenapa? Bukannya mau iklan gitu kan. Kadang kesannya polisi itu kayak iklan Kak Ulan. Kalau beli helm harus yang berstandar SNI. Padahal maksudnya kalau sudah ada logo standar SNI itu berarti dipastikan bahwasanya helm itu sudah aman untuk batas benturan tertentu. Jadi udah jelas itu aman untuk terjadinya benturan di jalan kayak gitu. Nah, setelah itu pastikan kalau berkendara itu kalau mau memakai kendaraan roda 2 ya perhatikan pakaiannya Kak Ulan. Jadi pergunakanlah celana panjang. Sudah itu pakai jaket, pakai sarung tangan, dan jangan lupa mempergunakan sepatu Kak Ulan. Jangan pakai sandal kalau berkendara kendaraan 2.
3: Oh, berarti sepatu dan sandal itu juga mempengaruhi ya Kak ya?
1: Sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Karena apa? Kalau terjadi insiden Kak Ulan, rata-rata kalau yang pakai sandal itu slip itu justru cedera kakinya bahaya. Cedera kakinya itu lebih besar daripada yang menggunakan sepatu. Nah, kan kebanyakan tuh kita lihat kalau orang kecelakaan itu, waduh, kulit kakinya habis tuh, lepas. Nah, ini itu karena pakai sandal. Kalau misalnya pakai pakai sepatu tuh insya Allah lebih aman Kak Ulan. Dan terjadi slip yang kaki mau masuk ke antara mengerem itu lebih sedikit kayak gitu. Apalagi kalau pakai motor yang pakai gigi gitu. Itu sangat berbahaya kalau untuk yang menggunakan sandal yang gigi, yang pakai gigi kalau kalau sekarang kan banyak motor-motor metik. Kalau yang pakai gigi itu sangat tidak kami sarankan kalau menggunakan sandal kayak gitu. Sudah itu jangan lupa bawa alat pengaman pada saat hujan atau jas hujan. Jas hujan itu jangan jas hujan yang berbentuk poco. Poco ya?
3: Jubah gitu ya kak ya?
1: Jubah itu poco. Jangan sampai pergunakan itu. Itu sangat berbahaya Kak Ulan. Jadi pergunakanlah jas hujan yang terbagi dalam dua bagian, yaitu celana dan rompi kayak gitu. Jaket, bukan rompi, jaket. Nah, kayak gitu Kak Ulan. Jadi, nah, jangan lupa juga persiapkan administrasi dalam berkendara. Jadi kita kalau ketemu sama petugas, kita nggak takut lagi kok Bulan kalau sudah punya SIM, STNK gitu kan. Ngapain kalau kelihat petugas di jalan, ya biasa saja. Kalau kita tidak melakukan pelanggaran, pasti kita tidak takut. Jadi kalau ada pengendara melihat petugas langsung belok kanan gitu kan, balik lagi arah, itu dipastikan pasti
3: ada kesalahan ya kak ya,
1: ada sesuatu yang tidak baik.
3: Malah mereka sendiri yang membuat petugas curiga gitu.
1: Nah, iya. Padahal sebenarnya nggak begitu fatal mungkin kesalahannya, tapi karena dia balik tadi, akhirnya ya namanya insting seorang petugas gitu. Memang kami harus mencurigai hal-hal yang tidak normal di sekeliling kami. Bukan itu keinginan kami, tapi memang itu tugas kami, kayak gitu. Kami harus mencurigai hal-hal yang tidak normal di sekeliling kami. Ya salah satunya ya itu, Kak Ulan. Masa kelihatan petugas di jalan
3: langsung kabur.
1: Nah, pikirannya kan macam-macam. Orang anggota Polri itu ngapain dia lari?
3: Kalau nggak salah ngapain kabur?
1: Iya.
3: Dan mungkin untuk terakhir nih Kak, obrolan kita di pagi hari ini, ada nggak sih tips dari Ditlantas sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda ya Kak ya, agar tertib berlalu lintas dan lebih memperhatikan atau mengutamakan keselamatan di jalan nih?
4: Ya Kak, untuk kami himbau kepada seluruh masyarakat, baik pengguna roda 2 maupun pengguna roda 4, agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Untuk pengendara roda 2 agar selalu memakai helm yang berstandar SNI Kak. Jangan untuk yang kadang kan ada nih helm dia nggak pakai kaca nih Kak sekarang, cuman pakai kacamata doang.
3: Nah,
4: itu tidak diperbolehkan ya Kak, dan tidak dianjurkan dalam saat berkendara, karena itu tidak SNI Kak.
3: Itu kalau misalnya kena ada razia, itu kena nggak sih Kak helm seperti itu?
4: Bisa jadi Kak, bisa jadi kami peringatkan karena ya diperingatkan dulu Kak biasanya gitu. Dan untuk pengendara roda 4 agar selalu memakai seat belt dan jangan menggunakan helm.

0: gitu ya.
1: Dan untuk juga nih ojol-ojol nih ya, kalau ojol-ojol kan biasanya nih dia ada handphonenya nih ya. Kalau pada saat roda 2 tuh kak, dia berkendara kan pakai roda 2 atau roda 4, dia selalu pakai HP yang ditempel gitu kak. Nah itu kalau misalkan ada orderan atau ada chat-chat masuk dari orderannya gitu kak ya, itu diusahakan berhenti dulu kak, jangan pada saat berkendara sampai lihat handphone gitu. Dan jangan menerobos lampu lalu lintas.
0: Oke, dan jangan sampai juga kalau itu emang bukan jalurnya, jangan sampai lewat sana jangan ya kak ya.
2: Apalagi melawan arus.
1: Dan juga di khususnya Kota Jambi kak, ada yang namanya Etle kak. Nah, jadi di persimpangan-persimpangan besar yang ada di wilayah Kota Jambi itu tuh ada etle atau etilang yang bisa menangkap kesalahan-kesalahan pengguna jalan pada saat berkendara kak.
0: Oke, teman Pro 2, jadi jangan lupa ya untuk patuhi selalu aturan lalu lintas, karena dengan kita patuh aturan lalu lintas tentunya keselamatan insya Allah menjadi milik kita ya kak ya.
1: Dan untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut maupun situasi yang membutuhkan kehadiran Polri di lapangan dapat menghubungi call center kami di 0853 605 55 222. Dan untuk Instagram kita nih kak, ada Polantas Jambi dan Kamsel di Telantas Polda Jambi _. Jadi bagi yang mau informasi-informasi arus lalu lintas bisa langsung follow Instagram kami, dan apapun ada kendala-kendala di jalan bisa DM Instagram kami juga gitu.
0: Oke, dan info terbaru pastinya bakal kita dapatkan di sana ya kak. Betul. Ya, entah itu ada razia, kayak pemutihan pajak juga.
1: Dan banyak lagi informasi-informasi lainnya yang ada di Instagram kami.
0: Oke, teman Pro 2 ya, dan terima kasih.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Geller, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya. Ulun udah balik lagi nih tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman Pro 2 ya, erupsi Gunung Anak Krakatau itu kembali menjadi perhatian nih teman Pro 2. Karena sejak erupsi yang berlangsung pada hari Jumat lalu, yaitu tanggal 4 September 2026, abu vulkaniknya ini terbawa angin dan tentunya ini menyebar ke sejumlah wilayah nih. Nah, terpantau untuk abu vulkanik ini sudah mencapai daerah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, sampai ke Jawa Barat nih teman Pro 2. Dan BMKG pun juga mencatat adanya sebaran abu yang ketinggiannya hingga sekitar 50.000 kaki nih. Jadi kalau dilihat sekilas, abu vulkanik ini emang hanya seperti debu biasa ya teman Pro 2 ya, yang bikin lingkungan kotor. Nah, padahal partikel-partikel halus di dalamnya ini juga bisa mengganggu kesehatan. So, teman Pro 2, sebenarnya apa aja sih bahaya abu vulkanik bagi kesehatan, dan tentunya ini juga bisa merusak sistem pernapasan kita.

klinik bagi kesehatan kita yang pertama adalah mengganggu saluran pernapasan. Di mana salah satu dampak yang paling berpengaruh ya teman Pro 2 ya, dan juga perlu kita waspadai ini adalah gangguan pada saluran pernapasan. Di mana partikel abu vulkanik yang sangat kecil itu bisa terhirup ketika kita berada di luar ruangan dan masuk ke dalam hidung, tenggorokan sampai ke saluran pernapasan kita nih. Nah, paparannya juga bisa membuat tenggorokan kita merasa gatal atau bahkan sampai perih, memicu batuk, pilek, sesak, sampai membuat napas terasa kurang nyaman tentunya. Apalagi untuk orang yang memiliki masalah pernapasan, paparan abu ini bisa berasa lebih mengganggu sampai menyebabkan penyakit pernapasan aktif atau bahkan kronis nih. Jadi teman Pro 2, ketika abu vulkanik sedang menyebar, itu sebaiknya kurangilah aktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk gunakan masker yang sesuai kalau memang harus terpaksa ada aktivitas di luar ruangan ya teman Pro 2 ya. Karena Kementerian Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk sebisa mungkin berada di dalam rumah dan menggunakan masker untuk mengurangi paparan daripada abu ini.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa

0: pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman Produa, selanjutnya masih dengan bahaya abu vulkanik bagi kesehatan kita ya. Dan tentu aja kita harus tahu nih teman Produa, karena bukan hanya abunya yang berterbangan, ternyata ini juga bisa menyebabkan iritasi mata. Jadi kalau sekarang tuh kamu sering keluar, sering aktivitas di luar rumah, terus tiba-tiba mata kamu perih dan merah, itu merupakan menjadi salah satu bagian yang tentunya karena mata kita ini cukup rentan ya terkena abu vulkanik. Di mana partikel abu yang bertebaran itu bisa masuk ke mata dan menyebabkan rasa perih, gatal, kemerahan, berair, atau bahkan sensasi seperti ada benda asing yang mengganjal di mata kita, teman Produa. Nah, WHO juga memasukkan iritasi mata dan konjungtivitis sebagai salah satu dampak kesehatan yang tentu aja bisa terjadi akibat aktivitas vulkanik ini. Makanya kalau misalnya kondisi di luar sedang berdebu akibat abu vulkanik, itu sebaiknya memakai kacamata sebagai pelindung tambahan. Nah, hindarilah mengucek mata ketika terasa gatal atau seperti kemasukan debu, karena justru bakal membuat iritasi semakin parah. Kalau misalnya keluhan mata terasa berat atau tidak kunjung membaik, teman Produa, sebaiknya langsung periksakan ke tenaga medis ya. Selanjutnya adalah bisa membuat iritasi pada kulit kita. Jadi bukan hanya mata dan pernapasan ya teman Produa ya, kulit kita juga bisa ikut terkena dampaknya nih. Dimana abu vulkanik yang menempel pada kulit itu bisa menyebabkan rasa gatal, kering, terus sampai kemerahan dan juga iritasi. Apalagi kalau misalnya kulit kamu termasuk kulit yang sensitif nih. Jadi Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwasanya abu vulkanik memang berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit kita. Jadi teman Produa, setelah beraktivitas di area yang terkena abu, itu sebaiknya segera membersihkan tubuh dan mengganti pakaian yang udah terkena debu ya. Karena kamu juga harus menghindari hindarilah abu yang menempel pada kulit

bahaya abu vulkanik ini bisa mempengaruhi pencernaan, di mana abu vulkanik yang jatuh ke lingkungan juga berpotensi mencemari sumber makanan dan air. WHO itu menyebutkan abu dan bahan kimia dari aktivitas erupsi bisa menimbulkan resiko kontaminasi makanan dan juga air, teman Pro 2. Dan tentu aja ini bakal berpengaruh pada sistem pencernaan kita. Jadi zat beracun dan partikel tajam yang tertelan itu bakal menyebabkan iritasi pada dinding lambung dan juga usus kita. Maka dari itu penting banget untuk kita menutup rapat makanan dan minuman, karena dengan begitu resiko abu ikut masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang bisa kita minimalkan nih. Jadi selama penyebaran abu vulkanik ini masih berlangsung, patut deh untuk kita selalu berhati-hati dan tetap mengikuti saran dari Kemenkes ya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa maskernya kalau misalnya aktivitas kamu emang harus di outdoor dan di luar ruangan sepanjang hari nih.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu nggak?
1: Sorry ya, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang setrum.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih bareng Ulan yang nemenin kamu, teman Pro 2. Tentunya sampai formasi pukul 10 nanti ya, teman Pro 2 ya. Dan di formasi pukul 9:03 ini, kita bakal ngobrolin soal merawat persatuan di tengah perbedaan. Karena tentunya Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Dari Sabang sampai Merauke nih, terdapat ratusan suku, teman Pro 2. Dan juga terdapat ratusan bahasa daerah, adat istiadat, dan agama yang hidup berdampingan tentunya. Dimana keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan sekaligus identitas bangsa Indonesia ya. Tapi teman Pro 2, keberagaman juga memerlukan kesadaran bersama untuk menjaga persatuan agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Nah, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan, yaitu mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera, teman Pro 2. Nah, dan persatuan ini merupakan modal utama bangsa kita ya, teman Pro 2 ya, tentunya untuk

pembangunan yang merata nih, menghadapi bencana dan krisis secara bersama, dan gak lupa untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya persatuan kita ini melemah, tentunya bakal timbul konflik sosial, perpecahan, dan ketidakpercayaan antar warga yang bisa menghambat kemajuan bangsa.

dihadapi oleh masyarakat Indonesia nih teman Pro 2. Di mana di era digital yang semakin canggih seperti saat ini, penyebaran berita bohong atau hoax melalui media sosial itu sangat mudah banget. Jadi ujaran kebencian yang memecah belah masyarakat, terus juga ada juga intoleransi terhadap perbedaan agama, suku maupun pandangan politik. Ditambah lagi kurangnya budaya dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Karena itu teman Pro 2, masyarakat perlu dengan lebih bijak dalam menerima informasi dan juga mengedepankan sikap saling menghargai.

Gimana sih peran generasi muda tentunya yang pastinya ini memiliki peran penting sebagai penerus bangsa. Nanti kita bakal bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: 107 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih bareng Wulan ya, tapi Wulan enggak sendirian nih teman Pro 2. Ini narasumber atau apa ya kak ya manggilnya ya?
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi kak Nia.
1: Iya, aku salah satu finalis dari audisi Bintang Radio audisi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Oh gitu. Dan iya, juga pemberitahuan juga ya buat teman-teman Pro 2 ya kak. Ya, kalau nanti di informasi pukul 10 ya kak.
1: Benar.
0: Ada audisi Bintang Radio nih teman Pro 2. Siapa tahu ada temannya atau keluarganya nih yang ikutan.
1: Atau pacarnya ya kan.
0: Oh iya bisa.
1: Hari ini aku gak bisa nemuin kamu ya sayangnya.
0: Kenapa tuh?
1: Lagi ikut audisi gitu.
0: Oke. Gak apa-apa ya kalau audisinya beneran ya kan ya.
1: Ini aku lagi nyari ini teman Pro 2 ya. Jadi nanti kita bakal, kan ada 40 peserta ya untuk RRI Jambi. Jadi kita bakal buat 2 hari. Hari pertama itu 20 peserta, dan next besok di hari kedua 20 peserta lagi. Nah tapi aku lagi nyari-nyari ini lagu-lagu untuk
0: Tapi hari ini 20 peserta kak, atau mungkin ada, katanya ada informasi mengundurkan diri ya?
1: Sebenarnya bukan mengundurkan diri,
0: jadi
1: kak, kayaknya ada kegiatan lain.
0: Oh gitu, jadi waktunya bertepatan gitu ya. Mungkin jadi, belum rezekinya ya.
1: Benar, jadi hari ini kayaknya yang bakal tampil sih 16 peserta ya. Salah satunya saya mengundurkan diri itu, karena saya MC-nya.
0: Benar-benar, jadi gak bisa ya.
1: Iya, gak bisa.
0: Tapi ngomong-ngomong sih kak, kalau misalnya nih kak Nia merupakan salah satu dari audisi Bintang Radio ini, apa sih persiapan kakak kalau misalnya
1: kalau persiapan
0: menjadi salah satu finalis gitu?
1: Aku tuh ada ritual-ritual harusnya ya, apalagi sekarang kabut asap ya Kota Jambi ya. Kayak Mbak Yura Yunita, tahu nggak?
0: Tahu
1: kan, dia kan ada ritual tuh makanin apa sih namanya, kencur. Kalau aku makanin kemenyan. Biar tambah berasap ya. Enggak sih, kalau aku sih alhamdulillah karena udah biasa nyanyi ya kak ya. Jadi ya
0: biasa nyanyi
1: kan gitu tiap hari. Kan kita mandi 2 kali ya sehari. Itu kan aku mandi terus tuh. Nyanyi sambil nyanyi
0: kamar
1: maksudnya
0: mandi ya.
1: Ya gitu maksudnya ya. Tapi boleh gak sih aku mau coba salah satu
0: boleh
1: lagu
0: dong, boleh banget ya.
1: Yang bakal dibawain peserta nanti.
0: Iya, jadi sekedar juga nih buat teman Pro 2 tahu gitu ya. Berarti salah satu lagunya ada lagu ini nih teman Pro 2.
1: Benar, tapi sebelum aku nyanyi jangan lupa ya teman Pro 2 semuanya, kita masih buka untuk vote. Voting masih dibuka dari tanggal 31 kemarin ya, sampai nanti tanggal 15 September votingnya. Langsung aja buat teman Pro 2 yang ada keluarganya atau kamu ngefans sama yang ikut audisi hari ini, jangan lupa ikutan voting di Bintang Radio Indonesia ID ya. Iya kalau nggak salah itu deh.
0: Oh iya.
1: Di website itu ya.
0: Aku tahu tuh.
1: Ya.
0: Jadi siapa tahu nih teman Pro 2 sekali dengar suaranya langsung jatuh cinta ya kak Nia.
1: Benar, harusnya ya.
0: Walaupun nggak kenal tapi bisa langsung didukung nih teman Pro 2. Jadi sebelum nanti kita dengerin finalisnya untuk menyanyikan lagu pilihan mereka, kita dengerin kak Nia dulu nih, kasih bocoran satu lagunya.
1: Bentar, sebelum itu aku mau lihat websitenya dulu. Websitenya di bintangradio.rri.id. Votingnya di situ ya teman-teman semuanya ya. Masih kita tunggu sampai nanti penutupannya di tanggal 15 September.
0: Oke, masih lama ya kan.
1: Kalau enggak usah di-vote ya teman Pro 2.
0: Enggak ada juga namanya di dalamnya.
1: Enggak ada namanya ya. Oke, jadi
0: oke,
1: boleh
0: kita
1: nih
0: lanjut nih.
1: Boleh ya, aku nyanyi.
0: Boleh.
1: Ini lagu yang ya sesuai dengan usia aku ya.
0: Berapa?
1: Ini relate banget.
0: Berapa tuh?
1: Oh, karena aku tuh kan 27. Masih bisa ikut Bintang Radio ya. Kan dari usia 16 sampai 25 nih. Aku 26 sebenarnya.
0: Oh gitu. Itu pun lewat sebulan ya.
1: Iya. Lewat sebulan jadi gak bisa. Boleh ya kita coba ya.
0: Boleh banget kayaknya ya.
1: Kamu kan kalau mau nyanyi sama aku
0: juga aku
1: boleh.
0: Dengerin aja.
1: Waduh, ini agak-agak sedikit merinding ya. Karena ini versinya Kak Anggi Marito.
0: Oke.
1: Bukan versinya Rosa ya.
0: Ini bukan finalis ya teman-teman.
1: Bukan.

0: yang aku jadi terpukau gitu ya.
1: Terpukau ya. Ini sih kalau kata juri ya, no.
0: Oh, aku sih yes ya.
1: Juri aja langsung bilang no.
0: Aku sih yes. Nah,
1: jangan dong kalian
0: ya. Sayang ya karena usia ya Kak Nia.
1: Iya, karena usia ya. Karena aku 26 itu kalau enggak salah sih 8 tahun yang lalu ya Kak ya. Jadi sayang banget kan.
0: Waktu itu udah ada bintang radio belum sih?
1: Sudah.
0: Kenapa enggak ikut coba?
1: Tapi memang untuk bisa ikut bintang radio ini kan Kak enggak semua orang bisa ya. Karena harus yang pertama itu adalah percaya diri.
0: Oke.
1: Okay, nah, kalau misalnya enggak ada percaya diri itu enggak sampai ke RRI ya.
0: Iya, benar,
1: sampai
0: benar.
1: Ikutan di audisi Bintang Radio Indonesia. Akhirnya kalau gitu kawan, thanks banget ya, karena tinggal beberapa menit lagi sih sebelum jam 10.
0: Bener,
1: dan aku
0: ya,
1: juga
0: ya?
1: Harus siap-siap. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa untuk ikutan voting teman-temannya hari ini yang ikutan audisi di hari pertama Bintang Radio Indonesia di websitenya bintangradio.rri.id.
0: Nah teman Pro 2, jadi walaupun gak ada teman atau saudaranya ya Kak Nia ya, tapi kalau misalnya kalian langsung jatuh cinta nih dengan suara salah satu finalis di hari ini, boleh banget langsung di vote juga.
1: Dan kamu juga gak hanya dengerin suaranya aja, karena nanti live di YouTube-nya RRI Jambi. Jadi lihat aja di sana ya.
0: Okay.
1: Ada aku juga di sana.
0: Barang Kak Nia tentunya.

kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya.
1: Saya kopi hitam ya, Tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran mau tuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berguna.

0: wabarakatuh teman Pro 2. Apa kabarnya untuk hari ini teman Pro 2 semua dan tentunya warganet yang sedang menyaksikan kita untuk Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jambi melalui YouTube RRI Jambi ya. Dan maksudnya untuk pagi hari ini bersama Nia teman Pro 2 untuk di hari Senin 7 September 2026 kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan para talenta terbaik Jambi di audisi Bintang Radio RRI Jambi di hari pertama. Dan meskipun pagi hari ini udara Jambi tuh masih selimuti kabut asap ya, jadi semoga kita doakan kondisi tersebut tidak menghalangi semangat dan tentunya tidak menghalangi suara-suara terbaik dari para peserta audisi kita untuk pagi hari ini ya. Dan pastinya juga karena hari ini bukan sekedar bernyanyi teman Pro 2 ya, ini akan dilihat seperti apa keberaniannya, kemampuannya, karakter suaranya dan tentunya kesempatan untuk menjadi wakil Jambi menuju tingkat Korwil 14 di Palembang ya. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang penting banget untuk perlu kita sampaikan nih teman Pro 2 dan juga warganet untuk peserta yang tidak mencantumkan atau tidak mengirimkan judul lagu sesuai ketentuan, maka peserta tersebut kita anggap gugur ya dan tidak mengikuti penampilan pada hari ini. Dan masih juga untuk proses penilaian itu akan dilakukan oleh 3 dewan juri kita yang nantinya akan menyaksikan langsung dari YouTube RRI Jambi. Ada yang pertama ada Bang Zul Gomez ya. Kedua ada Kak Gusti Rahayu dan ketiga ada Bang Nando. Ketiga juri ini akan menyaksikan teman-teman semuanya nantinya dan berilah penampilan yang terbaik pastinya ya. Oke deh kalau gitu untuk teman Pro 2 dan warganet, jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada peserta favorit kalian melalui voting di websitenya bintangradio.rri.id. Oke deh kalau gitu buat teman Pro 2 semuanya, sudah siap untuk menyaksikan seperti apa keseruan hari ini di hari pertama audisi Bintang Radio RRI Jambi ya. Kalau gitu kita bakal menuju ke peserta pertama, sepertinya sudah siap sekali ya. Ada Cindy Priscilia yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu pagi hari ini.
1: Priscilia dengan umur 24 tahun, jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id ya. See you!

peserta berikutnya untuk pagi hari ini dengan nomor 5 ada Gracia Esther Vini Jernita Simanulang yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

Gracia Estefi Jernitasi Manulang, aku berusia 16 tahun. Jangan lupa vote aku di website bintangradio.rri.id ya. Terima kasih.

ya Esther untuk penampilannya. Dan kita akan lanjut lagi untuk peserta nomor 6 ya. Ada Devkal Aldian yang akan membawakan lagu Seharusnya Aku. Nah, Devkal,

0: Devkal, kita akan menyapa dewan juri dulu yang ada di rumah atau dimanapun ya. Jadi untuk Bang Zul Gomez, hai Bang Zul, dan juga Kak Ayu, dan juga Bang Nando. Ini luar biasa ya, ini baru penampilan dari nomor peserta 4 dan 5. Kita bakal lanjut lagi untuk ke peserta nomor 6, sudah siap ya. Oke, langsung saja, ini dia Devkal Aldian yang bakal menyanyikan lagu Seharusnya Aku.
1: Saya Devkal Aldian, umur saya 19 tahun. Jangan lupa vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih.

0: pastinya buat Mompro 2 dan warganya, jangan lupa untuk dukung siapa peserta favorit kalian semuanya ya. Oke, kita bakal lanjut lagi untuk di Bintang Radio Indonesia di tahun 2026 ini pastinya. Dan untuk teman Pro 2 semuanya, kita bakal lanjut ke peserta nomor 7 ya. Kita beralih ke peserta nomor 7. Ada Juwita Diah Pratiwi yang akan membawakan lagu Aku Bukan Untukmu.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Diah Pratiwi, umur saya 17 tahun. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

Oke Juwita ya, kita lanjut lagi sama Pro 2 dan juga warganet ya untuk peserta nomor 8. Ada Lydia Meisha yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

semua, perkenalkan nama aku Lydia Mesya Astedi Siregar, umur aku 17 tahun. Dukung aku di Bintang Radio Jambi 2026 dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Prodway dan juga warganet ya untuk peserta nomor 8. Kita bakal lanjutkan kembali untuk peserta nomor 9 ya. Ada Habel. Habel akan membawakan lagu terbaik. Nah, ini dia Habel ya. Oke deh kalau gitu Habel, silakan bernyanyi.
1: Habel, usia saya 16 tahun. Jangan lupa vote saya di bintangradioRRI.id.

dan juga warganet, itu dia penampilan dari Habel ya. Kita bakal lanjut lagi untuk peserta nomor 10 ya. Untuk siang hari ini ada Martha Felicia yang akan membawakan lagu Teganya Kau.

0: Produa dan juga warganet. Nah, ternyata ya kita bakal lanjut lagi untuk nomor urut 11 untuk siang hari ini ya. Sudah ada Mary Priscilla Christina yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mary Priscilla Christina, usia 25 tahun. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: penampilannya ya, dan pastinya juga warganet dan juga dewan juri. Tadi untuk peserta nomor 10 kita diskualifikasi ya, karena belum hadir sampai saat ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi untuk peserta nomor 12 ya. Sudah ada Jason Calvin Simamora yang akan membawakan lagu Firasat.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jason Calvin Simamora, usia aku 16 tahun. Jangan lupa dukung dan vote aku melalui bintangradioRRI.id. Terima kasih.

0: Jason ya. Kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2 juga warganet ya. Untuk peserta nomor 13 ada Naisha Adelia yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naisha Adelia, usia saya 18 tahun. Jangan lupa vote saya di web bintangradioRRI.id. Terima kasih.

Ngobrol Dua ada warganet, itu dia untuk peserta nomor 13. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini untuk peserta nomor 14. Ada Putri Yana Borusitorus yang akan membawakan lagu Teganya Kau.

semuanya, perkenalkan nama aku Putriana Boris Torus dan aku berusia 19 tahun. Teman-teman semuanya jangan lupa dukung dan vote aku di bintang radio rri.id. Thank you semuanya.

0: untuk siang hari ini, teman Pro 2 dan Wargana dan juga Dewan Juri. Kita bakal lanjut lagi untuk peserta nomor 15 ya. Ada Lukius Manurung yang akan membawakan lagu Teh Hijau ya. Langsung saja, ini dia Lukius Manurung.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lukius Manurung, umur aku 16 tahun. Jangan lupa dukung aku di web rri.id.

0: serius ya untuk peserta nomor 15. Dan untuk dewan juri, ini untuk peserta nomor 16 kita diskualifikasi ya, karena sampai sekarang belum hadir ya. Dan kita bakal lanjut untuk peserta nomor 17. Ini ada Siren Kasnita Situmeang yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Hai semuanya, umur aku 16 tahun dan jangan lupa vote aku di bintangradio rri.id.

0: Nainggolan yang akan membawakan lagu Alamat.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rudy Parles Nainggolan. Aku berumur 16 tahun, teman-teman jangan lupa untuk vote aku sebanyak-banyaknya di rribintangradio.id. Terima kasih.

0: peserta nomor 19 yang bakal masuk ke penghujung penampilan hari pertama ya. Tinggal satu lagi nih. Oke, ada Syafa Salsabila yang akan membawakan lagu Teganya Kau.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syafa Salsabila. Aku berasal dari RRI Jambi. Jangan lupa vote aku dan dukung aku di bintangradioRRI.id. Enjoy!

tiba pada peserta terakhir untuk putaran pertama kategori pop hari pertama ini tuh Om Pro 2 ya. Kita langsung saja untuk peserta nomor 20 ada Yulan dari Putri Aruna yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.

Putri Aruna, usia saya 16 tahun. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.

semuanya dan juga warganet. Terima kasih banyak untuk hari ini, putaran pertama di hari pertama ya. Besok kita bakal lanjut lagi di hari kedua dengan 20 peserta lagi teman Pro 2. Dan untuk informasi bahwa ada beberapa peserta yang didiskualifikasi karena tidak hadir ya, itu ada peserta pertama, kedua, ketiga, dan juga ada peserta nomor 10, kemudian juga 16. Nah, itu ya beberapa yang didiskualifikasi untuk hari ini ya. Oke, kita bakal lanjut lagi untuk hari kedua besok di hari Selasa 8 September 2026. Dan pastinya terima kasih untuk Dewan Juri juga yang akan menilai nantinya ya. Sampai ketemu lagi di penampilan besok. Bye-bye.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

merilis ulang lagu legend Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 dengan aransemen khas mereka. Dan meski begitu, mereka tetap mempertahankan bagian-bagian ikonik dari lagu aslinya yang sudah melekat untuk para penggemar. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pro 2, ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental, ya kan? Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Produa Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

0: Udah siap, Ram?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

2, bagi kamu yang sedang melakukan olahraga tapi ngerasa olahraga dikit, jantung kayak mau meledak. Wih, pernah ngerasa gak kayak gitu? Nah, buat kamu yang baru gerak bentar, jantungnya udah rasanya mau copot, jangan langsung kapok ya. Karena sebelum kamu mengira ini gejala penyakit, kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita. Saat kamu mulai bergerak, otot tubuh pasokan oksigen dan juga nutrisi yang jauh lebih banyak secara instan. Jantung kamu berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ekstrim atau tidaknya tergantung kondisi jantung kamu. Dan kita harus tahu mana yang normal dan mana yang bahaya. Kalau yang normal, nafas terengah-engah tapi masih bisa berbicara terbata-bata. Dan detak jantung melambat setelah kamu beristirahat 1-2 menit. Kalau yang bahaya, dada terasa nyeri seperti ditekan, pusing berputar, mual, atau pandangan gelap. Jika ini terjadi, segera stop. Dan seperti apa solusinya? Solusi yang pertama, jangan lompati pemanasan. Jantung itu ibarat mesin mobil, jangan langsung diinjak gasnya. Lakukan pemanasan selama 5-10 menit untuk memberi sinyal pada jantung agar menaikkan ritme detaknya secara bertahap, bukan mendadak. Solusi yang kedua, pakai metode small wins. Jangan langsung ikut kelas intensitas tinggi, mulai dari yang ringan seperti jalan kaki santai sekitar 10-15 menit sehari. Jika sudah terlalu ngos-ngosan, turunkan intensitasnya, jangan dipaksakan sampai tumbang. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan bugar. Jantung yang kuat harus dilatih, bukan dijauhi. Deg-degan di awal adalah tanda tubuh kamu sedang beradaptasi untuk menjadi lebih sehat dan juga bugar.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

lanjut ya untuk siang hari ini. Masih di Santai Siang bareng sama Nia. Dan untuk siang ini udah formasi 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Kalau aku lihat dari studio ini kayaknya mendung ya Kota Jambi atau Mampro 2, atau matahari yang tertutup dengan kabut asap ini. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan ada hasil dari pembibitan awan ya Mampro 2. Karena aku baca kemarin informasinya bahwa sudah 8 ton garam yang sudah disebarkan gitu ya untuk pembibitan awan ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat hujan segera turun ya Mampro 2 dan bisa mengurangi kabut asap yang sedang melanda kota kita ini ya. Dan balik lagi untuk siang ini Mampro 2 di segmen olahraga. Iya, aku akan tetap memberikan semangat buat Mampro 2 semuanya untuk berolahraga ya. Olahraga tetap fit saat udara lagi kurang bersahabat. Nah, itu yang akan menjadi tema kita siang hari ini. Karena olahraga itu penting banget ya. Tapi jangan sampai niat sehat itu malah bikin kita terlalu banyak menghirup udara yang sedang tercemar. Tadi juga aku lagi ngobrol sama temen ya. Kayaknya aku butuh banget deh untuk yang biar kita tahu gula darahnya berapa, terus juga asam uratnya aman atau enggak. Nah, alat itu ya kan. Tapi temanku bilang, tapi yang paling kamu butuhin sekarang tuh kayaknya olahraga deh. Harus gerak deh ya. Iya juga ya. Nah, itu dia. Jadi teman Pro 2 untuk olahraga nih ya di saat lagi kabut asap seperti ini sebenarnya enggak ada alasan untuk kita tetap tidak bergerak ya, gak ada alasan, kita pokoknya harus tetap bergerak. Kalau biasanya sore kita jogging, jalan kaki, sepedaan, atau main futsal ya, kalau kualitasnya udara sedang buruk kayak gini, coba kamu lihat kondisi dulu. Karena memang sepertinya terlihat cerah gitu, baik-baik aja, tapi udaranya tuh gak sehat gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan cuma lihat langitnya yang cerah aja gitu. Karena ketika kita berolahraga, nafas kita tuh bisa biasanya tuh menjadi lebih cepat dan juga dalam. Nah, itu artinya jumlah udara yang masuk ke paru-paru tuh juga meningkat teman Pro 2. Kamu bayangin kalau yang masuk itu partikel-partikel halus itu ya. Aduh, bisa pusing kepalaku. Kepalaku pula yang pusing ya. Akhirnya kalau gitu, makanya teman Pro 2, kalau udara sedang buruk bukan berarti olahraganya harus berhenti, tetapi tempat dan intensitas yang perlu kita ubah biar enggak sama-sama pusing teman Pro 2 ya. Ya udah, dari rumah aja olahraganya ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng.

Teman terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada nggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, ah cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi nggak dikasih atap. Ancur ya, kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu nggak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat merusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: berlawanan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

kita lanjut lagi sore. Eh, sore. Siang ya, belum sore. Masih formasi 14 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bareng sama Nia untuk di Santai Siang Tuan Pro 2. Nah, kita cari topik yang lucu-lucu aja siang ini ya, biar nggak ngantuk gitu bawaannya Tuan Pro 2. Buat kamu pernah nggak sih, apa namanya, ngelihat dari temen ya, ngelihat muka temen yang kayak dia cuma pasang muka yang aneh, tapi kita kayak langsung ketawa gitu Tuan Pro 2. Padahal dia belum ngomong apa-apa, tapi udah ngelihat mukanya, mimik wajahnya itu udah kayak yang lucu aja gitu. Nah, itu ada penjelasannya Tuan Pro 2. Jadi salah satunya karena manusia itu kan punya kecenderungan meniru dan merespon ekspresi orang lain secara otomatis ya. Jadi ekspresi wajah seseorang tuh bisa memberi sinyal emosional ke otak kita. Jadi ketika melihat orang tersenyum atau tertawa, kita juga bisa ikut merasakan suasana positif itu. Nah, makanya kadang ada fenomena ketawa menular. Jadi satu orang ketawa, yang lain ikut ketawa. Bahkan kadang kita sendiri tuh gak tahu sebenarnya mereka ketawa karena apa gitu. Kita aja ikut ketawa juga dan bingung gitu kan, kenapa ya ketawa? Dan yang lebih menarik, ekspresi wajah itu sendiri itu sudah menjadi bentuk komunikasi bahkan sebelum seseorang berbicara atau memprodua. Nah, jadi kalau teman kamu cuma melirik dengan muka yang super kocak dan kamu langsung ngakak, ini bukan berarti kamu yang nggak sopan ya. Bisa jadi otak kamu sedang bilang, oke, ekspresi ini harus dibalas dengan ketawa atau memprodua, karena memang ada muka-muka teman yang kayaknya nggak tahu ya, ada subtitlenya tapi WKWKWK gitu.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Ada Shawn Mendes barengan sama Camila Cabello dengan Senorita. Dan ini adalah lagu penghujung kebersamaan kita ya untuk edisi hari ini di hari Senin 7 September 2026 ya. Thanks banget buat teman Pro 2 semuanya untuk kebersamaannya hari ini, dan besok bakal lanjut lagi bareng sama Nia juga ya teman Pro 2. Dan besok kita juga akan lanjut lagi untuk di hari kedua untuk audisi Bintang Radio Indonesia RRI Jambi 2026. Nanti bakal ada Evan yang menemani teman Pro 2 sampai nanti formasi 20 malam. Dan pasti jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Ya, teman Pro 2 masih di sore ceria nih, teman Pro 2. Satu informasi buat kita semuanya, teman Pro 2 di santai di sore ceria ya. Sebanyak 75.236 calon penumpang terdampak pada hari kedua penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan penutupan itu dilakukan akibat sebaran abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau nih, teman Pro 2. Seluruh rencana penerbangan ya, yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan itu belum dapat beroperasi seiring diperpanjangnya penutupan bandara hingga jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini ya, rencana penerbangan yang masuk itu ada 624 pergerakan pesawat, yakni 461 rute domestik, 156 rute internasional, dan 7 penerbangan kargo. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di laman RRI

Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University,

أشهد

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di sore ceria nih, teman Pro 2. Satu informasi lagi buat kita semuanya ya. Indonesia itu sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia Bosia di World Bosia Champion, Champion ya 2026 di Seoul, Korea Selatan. Dan timnas merah putih itu mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak nih, teman Pro 2. Medali emas itu dipersembahkan oleh Handayani atau BC1 Putri dan Muhammad Afrizal Safa BC1 Putra. Satu medali lainnya diraih tim dari BC1 atau BC2 yang terdiri dari Afrizal Safa, Felix Ardi Yuda, dan Gisa Zayana. Nah, medali perak diraih Felix Ardi di kelas BC2 Putra. Pelatihnya ya, yaitu Islahuzaman Nuryadin, yang mengatakan raihan medali itu sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: You come in here on Mondays, I expect you to be all here. Now what's that say?
2: It says Sunday.

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang, sentrum.

susu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Santa, sorry, ceria ya teman Pro 2. Satu informasi lagi nih teman Pro 2, SDN Anjelir 1 Depok bergerak cepat nih melakukan langkah antisipasi terhadap dampak sebaran abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau. Bahkan ya, sebelumnya keputusan resmi mempelajari pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu diterbitkan. Sekolah tuh udah ngimbau siswa nih untuk menerapkan protokol kesehatan. Kepala SDN Anjelir 1 Depok, Dudung Madurojam, dia bilang nih ya, sekolah tuh mulai memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Sabtu 5 September 2026. Namun, teman Pro 2, pihak sekolah tuh masih nunggu arahan resmi nih dari Dinas Pendidikan sebelum menentukan kebijakan kegiatan belajar-mengajar. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan nasi goreng.

0: original music.
1: Iya. Iya, teman Pro 28, saat informasi lagi penjualan masker di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu meningkat di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu pedagang tuh bilang ya, permintaan masker dalam 2 hari terakhir tuh melonjak hingga 3 kali lipat. Nah, peningkatan permintaan masker tersebut itu menjadi terjadi di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau khususnya ya, yang mencapai sejumlah wilayah. Dan kondisi ini itu membuat masker itu menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk melindungi aktivitas di luar ruangan. Khairuddin nih, pedagang masker di Pasar Tanah Abang, dia bilang ya, peningkatan penjualan itu mulai terasa dalam 2 hari terakhir. Dan kondisi tersebut itu membuat persediaan masker di lapaknya itu semakin cepat berkurang, teman Pro 2. Satu informasi, informasi selengkapnya ya, dampak abu vulkanik Anak Krakatau, penjualan masker di Tanah Abang naik signifikan, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton
2: korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata-kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

pada level 2 gunung api ya. Itu mulai menunjukkan peringatan aktivitas yang dapat disertai keluarnya abu vulkanik, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya udah mencapai permukiman, material ini tuh perlu diwaspadai nih, karena bisa dampak pada kesehatan dan lingkungan. Partikel abu yang tajam, keras, dan menyerupai serpihan kaca, itu berisiko mengganggu saluran pernapasan hingga memicu ispa. Kayaknya kena mata, ini juga bahaya ya, teman Pro 2 ya. Dan, ya teman Pro 2, kita berdoa aja semoga Indonesia ini makin membaik ya. Karena tadi aku lihat berseliweran di media sosial, ada yang mereka baru ninggalin, memang sengaja gitu ya bikin channel gitu ya. Mereka ninggalin rumahnya yang terkunci sekitar 2-3 menitan, terus pulang lagi. Jadi mereka tuh udah nyapu gitu ya, nyapu terasnya gitu. Terus mereka sengaja pergi 2-3 menit, pulang lagi ke rumah. Nah, tau gak teman Pro 2? Abunya itu udah kayak setahun dua tahunan gak dibersihin teman Pro 2. Itu ya, kita berdoa semoga Indonesia makin membaik. Terus masyarakatnya, umat muslim maupun masyarakat seluruh Indonesia yang karena terkena dampak ya, itu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada manfaat abu vulkanik dalam kehidupan sehari-hari. Ada enggak nih teman Pro 2? Ya, kita bakal ceritain ini nih. Yang pertama ternyata ada nih, menyuburkan tanaman pertanian. Abu vulkanik ya, ini merupakan sumber daya alam yang berharga banget bagi pertanian berkelanjutan, teman Pro 2. Material ini itu terdiri dari partikel kecil batuan dan mineral yang dikeluarkan saat gunung berapi ngalamin erupsi tuh. Dan kandungannya tuh juga kaya akan nutrisi penting, kayak misalnya kalium, fosfor, magnesium. Ini aku kutip dari Bitunesia ya, teman Pro 2 ya. Serta berbagai unsur jejak yang berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Nah, dengan komposisi kimianya ya, abu vulkanik itu dapat memperbaiki struktur tanah sehingga lebih gembur gitu, memiliki sirkulasi udara yang baik dan mampu mengalirkan air dengan optimal. Nah, kandungan mineralnya itu juga berpotensi meningkatkan pH tanah dengan mengurangi tingkat kasaman. Selain itu, teman Pro 2, nutrisi yang terkandung di dalamnya itu dilepaskan secara perlahan dan membantu memenuhi kebutuhan tanaman dalam jangka panjang. Terus ada juga bahan campuran untuk material bangunan, itu bagus tuh ya. Terus bahan baku produk kecantikan, yang kayak gimana nih, apakah memang benar ada? Nanti kita bakal cerita, stay Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Saya itu memproduksi apa? Bahan baku produk kecantikan. Ternyata ya, mineral yang terkandung dalam material vulkanik itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai produk perawatan kulit dan kosmetik. Ini aku kutip dari Butinesia ya. Nah, kandungan tersebut tuh bisa digunakan sebagai bahan penyerap atau memberikan efek eksfoliasi ringan pada produk tertentu ya. Kayak misalnya masker wajah, scrub, biasanya scrub tuh pakai ini ya. Dan produk perawatan kulit lainnya. Namun untuk memproduk bukan berarti semua abu vulkanik itu aman ya digunakan langsung pada kulit. Sebelum dimanfaatkan dalam produk kecantikan, aku yakin perusahaan tuh punya olahan yang terbaik gitu ya. Untuk ini, untuk buat scrub ataupun buat masker itu tuh nggak bahaya untuk tubuh. Jadi jangan langsung, wah ini bisa nih langsung diolesin gitu ya. Dan material ini tuh perlu diolah dan diuji terlebih dahulu untuk mastiin keamanan serta memenuhi standar kosmetik yang berlaku. Itu tuh manfaat abu vulkanik ya, yang ternyata ya memang bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Tapi kalau misalnya berlebihan kayak sekarang gitu ya, itu pastinya teman produk gak baik untuk kita ya, untuk kita semuanya. Semoga aja deh, karena aku tadi baru lihat ternyata abu vulkaniknya tuh mengarah ke Samudra Hindia ya teman produk ya. Jadi nggak ke, kalau sebenarnya ya kalau lihat dari arahnya tuh ke Sumatera teman produk, tapi belok tuh dari lihat dari Google ya, belok ke Samudra Hindia teman produk. Ternyata ke sana tuh dia perginya. Alhamdulillahnya ya nggak kena nih Sumatera dan bagian lain. Tapi kita belum masih mau nyari informasi lebih banyak nih teman produk tentang perkembangannya ya. Kita berdoa aja semoga Indonesia baik-baik aja. Semoga Indonesia makin lebih baik lagi nih teman produk.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk kebaikan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban. Karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, karena terjadi ke keluarga kita gimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur itu.
4: Hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming ya.

0: Nasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
1: Anakku.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, rri.co.id, portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: kita tadi teman berdua.
1: Benar.
0: Malam hari ini selain Elan dan Edit, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
1: Betul.
0: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
1: Bisa
0: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
1: Berat ya legendnya.
0: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
1: Langsung gimana gitu.
0: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di BSJM gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin BSJM tahun berapa ya?
1: 96.
0: Sebenarnya 2000.
1: Bisa gitu ya.
0: Tapi dengerin musik Bass Jam cukup banyak.
1: Benar.
0: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
1: Ya. Yeah.
0: Betul?
1: Betul.
0: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
1: Dia udah ke sana
0: lagi. Iya.
1: Iya. Tenang kita aja.
0: Iya. Tenang.
1: Oke.
0: No pressure Om, no pressure. Lagi sibuk apa Om Sigit?
1: Ya itu tadi lagi rilis
0: lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak BSJM?
1: BSJM masih dong.
0: Masih ya?
1: Masih. Jadi BSJM tahun ini 32 tahun.
0: Oh.
1: 26 ini. Kemarin ngomongin BSJM ya.
0: Huh?
1: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSJM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
0: Serius?
1: Iya. Yeah. Wow. Perjalanan BSJM 32 tahun.
0: Gitu. Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
1: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
0: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
1: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya BSJM, atau mungkin bukan fans BSJM yang nggak tahu apa-apa soal BSJM, pas baca itu jadi tahu.
3: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu.
0: Gitu. Iya.
3: Banyak layarnya BSJM.
0: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan BSJM waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
1: Muda banget.
0: Om Sigit, waktu pertama kali BSJM umur berapa tuh waktu dikontrak?
1: Album pertama itu rilis kan 96, berarti gue berapa ya? 18
0: tahun.
1: 19. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
1: Iya, cilik.
0: Benar, cilik.
1: Bener.
0: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
3: Iya, gitu kan. 16 tahun udah rekaman, Bro.
0: Iya.
3: Gua masih pusing sama MPK.
0: Gua sih ini mancing.
3: Mancing.
0: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih, maksudnya kayak bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu.
1: Bener.
0: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget gak?
1: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
0: Iya,
1: tapi kan ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, kayak bikin lagu tuh kan kayaknya keren kan, udah punya album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit itu, punya uang gitu kan. Ya banyak banget sih.
0: Oke. Dan waktu itu rata-rata umur personal base jam memang segitu dong?
1: Beda-beda sih base jam itu kan.
0: Om Adon berapa?
1: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
0: Oh dia lebih
1: itu lah. Iya, okay. Dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
0: Oke.
1: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
0: Oh iya?
1: Iya, pas rilis itu.
0: Oh.
1: SMA apa SMP gue lupa deh, pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
0: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
1: kecil-kecil gitu.
0: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
3: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
0: Oh iya, kecil-kecil ya. Maksudnya
1: gue juga sekarang kalau nginget-nginget gue ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
0: Bukan sampai dikontrak loh.
1: Bener.
0: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
1: Iya, mungkin Bass Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
1: Belum banyak, iya.
3: Benar.
0: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
1: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya. Gokil.
3: Dari situ namanya udah besar dulu ya.
0: Iya, dengan nama yang sama, Base Jam.
1: Nama Base Jam, cuma mungkin nggak besar juga sih, maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
0: opener,
1: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman,
3: benar,
1: mental juga,
0: tapi ya Om, boleh nanya nggak, ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
3: Bener.
0: Menurut Om Sigit
1: alhamdulillah ya deh.
0: Karena jujur ya dari video klip pertama biasanya sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
1: Berubah sih di KTP berubah.
0: Umurnya
1: ketahuan ya.
0: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum ya pakai blanko ya. Iya masih laminating.
3: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
0: Zaman itu.
3: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilah bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om lihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
1: Gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang jadi digital. Iya, happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus
3: betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah.
1: Iya, pasti.
3: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, CD itu kan dengerin satu album.
0: Iya, benar.
3: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
1: Iya kan? Kalau dulu tuh ini bikin
0: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
1: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli cuma satu lagu, dua lagu gitu.
3: Benar.
0: Sayang pitanya.
3: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya?
1: Project solo. Yang existing ini album baru.
3: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jadinya.
1: EP mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya, udah mulai bergeser ke album lagi nih. Orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, lebih
3: pride-nya gitu ya.
1: Iya, beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
0: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
1: Harusnya begitu emang. Kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
3: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
0: Jadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh nih. Ada Biskota.
3: Legend sih.
0: Legend banget.
1: Itu legend itu.
0: Lagu legend. Udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
3: Betul.
0: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
1: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
0: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
1: Iya,
0: pertama
1: Ahmad Albar.
0: Itu pertama kali?
1: Pertama kali, lagi masang radio atau masang kaset gitu
0: lah. Oke. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk recycle,
1: remake
0: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putus sekarang?
1: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
1: Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
1: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
0: malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, buku cerita.
1: Apa judulnya sih?
0: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti.
1: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tulis lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, asalnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis ini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya. Sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga, udah enak,
0: nggak kayak dulu ya,
1: jadi enak. Wah, ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingnya nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok.
0: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lo rubah.
1: Iya benar.
0: Itu di part mana?
1: Di part ref grafnya.
0: Yang
1: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
0: pilih. Iya benar ya.
1: Di Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Kalau orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
0: emang dari kesadaran
1: kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
3: Menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh. Memang susah jadi orang yang tak punya.
1: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
3: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
1: Coba gitu.
0: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2.
3: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
3: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
0: Betul.
3: Buat yang ingin nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, buat lo yang pengen nanya nama Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
3: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Sedikit Wardana.
1: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
0: Existent.
2: Padahal tadi seru.
0: Existent gitu.
2: Tugas.
1: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata existen itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existen ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik, pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya, ya serunya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
1: Udah. Biar tegas aja gitu. Existen. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existen ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
1: Oke.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
1: Betul.
2: Betul. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga, deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih gitu. Jadi bingung gitu, apa ya gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
1: Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya.
2: Harus dong.
1: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten, itu ini masih ada sebenarnya.
1: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu.
2: Ada 5 lagu.
1: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pemkos NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
0: Existent.
1: Pakai tanda seru.
2: Gini, bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukan bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya happy aja, menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di puasa itu, gak ada beramal. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Lebih ke situnya sih.
1: Nice.
2: Cuma udah bagus kan?
1: Iya kan? Bagus ya, gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
2: Lu meremehkan semua pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan, betul. Gak salah sama
2: itu. Itu kan cuma konvo starter aja. Jadi kita gak usah debat gimana.
1: Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih kan ya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, ya semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
1: Benar-benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar-benar. Nice. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
2: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
2: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja bisa. Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca pokoknya.
2: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
1: Wah, macam-macam.
2: Terima kasih. Ada yang mau terima kasih sama senyum dong.
1: Oh, ada gitu ya.
2: Ada gitu ya.
1: Ada yang mau terima kasih.
2: Iya benar. Terus eksisten pentungnya juga iya.
1: Ini juga harus dibaca.
2: Iya, gimana?
1: Aduh, apalagi nih pertanyaan ini.
2: Lagu bagus. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya. Gitu maksudnya. Gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
1: Betul.
2: Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya. Ya.
2: Kayak gitu ya. Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu. Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya kita gitu. Buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya ini gue banget nih. Jadi bagus.
1: Benar. Tapi gue jadi penasaran ya, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu kalau untuk project solo gue kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Emang sepengen lo aja. Iya.
2: Benar-benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
2: Ribet.
1: Kenapa harus Sigit ya?
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk dalam EP.
1: Ramadan Raya.
2: Saat bahagia. Nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk di ke dalam EP ini. Jadi

0: lagi.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes, tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Ya kan dibungkusnya gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Ya lagu ini berkali-kali di dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Sebenernya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari Oncinya juga udah oke okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenernya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya gak dapet yang gue pengen kan berubah ya. Yeah. Dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip
1: yeah,
2: gitu. Jadi sampai akhir pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir
1: yeah,
2: gitu kan.
1: Bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Oke. Awalnya
2: karena gitu, cuma terus akhirnya sayang juga ya gitu. Ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya,
2: enggak ada gitar.
1: Iya.
2: Tepuk tangan dong. Enggak ada nyanyi juga. Enggak ada nyanyi.
1: Ya kan kayak lagu ini yuk, malamku bagai gitu ya. Tapi aneh sih versi lo gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan. Jadi kayak
0: akape.
1: Iya.
2: Itu tuh.
1: Oh, ini beda nih, ini beda. Kita tuh
2: yang dulu tuh pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Maksudnya gitu aja, gas.
1: Oh iya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright.
1: Oke. Ada yang nanya
0: nih? Ini WhatsApp. Ada yang nanya ya?
1: Ada. Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Wede.
0: Hawa.
1: Nggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini kita mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di answer.
0: Udah
1: di answer.
0: Kalau mau collab,
1: yeah.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik nih.
2: Menarik sih. Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti. Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Ini sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya?
1: Ojol. Oh, bisa. Ojol ya. Gak bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay.
1: Paling oke. Okay.
0: Ya on tempo.
1: Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, iya katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
0: Kita asumsi kan penyanyi.
1: Kita asumsi kan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini apa?
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh, iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kan yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau
1: Perunggu.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Cuma mau gak mereka ya?
1: Mau lah. Mau lah.
0: Iya pokoknya aja mau.
1: Iya. Tapi menarik. Berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Iya dong.
0: Iya sih. Iya salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya gak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Sama orang.
0: Emang sama orang sih.
1: Cuma digabung.
2: Gimana sama M?
1: Aduh ya, M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Bener. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior, Itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh ini keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya?
1: Maksudnya treatment
2: terapis ya sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya, ya,
0: produksinya, produksi dan promosi.
1: End to end berarti tuh. Ya udah nggak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Tapi kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Kalau enggak okay, ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Itu sih sebenarnya kalau produksinya gitu, sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, gue yang mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya, sekarang kayaknya treatment promosi yang baku tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BCM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi, gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
1: Ya, berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti
2: lusa.
1: Asik banget.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong. Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton.
2: Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita mau kerjaan. Kita tuh kerjaan. Pernah nonton lagi ya.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Syuting sinetron di kampung gitu, karena kampung itu banyak orang gitu.
1: Kita gini, apa tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya? Syuting ya?
1: Kemaluan banyak ini.
0: Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya
0: kan. Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
1: Ada.
0: Aku baca ada.
1: Iya.
0: Kan masa iya lusa belum ada. Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gini aja nih.
1: kayak bikin Insta story namanya. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Gitu.
2: Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harus sih
2: hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
1: Terlalu jujur ya.
0: Kan sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita angkatnya agak susah. Ya. Kita kayak maju mundur gitu. bisa didengerin di all streaming platform, ya?
2: Udah bisa.
0: Udah bisa, ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: MV-nya nanti ditonton.
0: Dan itu lagi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah ya?
0: Mau lagi, mau lanjut dong.
1: Bener kalau teman Prodo mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Enak kode gitu saya. Terus terang gak? Oke. Oke, YouTube.
2: Instagram.
1: Okay.
2: At Sigit Wardana.
0: Yes. Oke.
1: Okay. TikTok, TikTok, ada.
2: TikTok at sigit.bestjam.
0: Woi.
2: Gue lupa gitu TikTok.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja ketemu, gitu. Pasti ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit, thank you.
2: Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Sama jadi Edita mah.
1: Elan pamit dan juga.

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Senin ini tetap semangat ya, tetap ceria, dan yang paling penting tetap siaga. Karena malam ini Tampro dijaga malam, jangan malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Kita akan ngobrol tentang sesuatu yang bisa datang tanpa diundang, tetapi dampaknya lebih luar biasa besarnya, yaitu kebakaran. Nah, kita tentu berharap ya api cukup kita lihat di dapur saat lagi memasak atau di panggung pertunjukan, dan jangan sampai api justru menjadi bencana yang semacam untuk yang namanya mengancam rumah, termasuk lingkungan, bahkan keselamatan kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar siap untuk menghadapi kebakaran? Apakah budaya siaga itu hanya tugas pemadam kebakaran, atau justru dimulai dari hal sederhana yang bisa kita lakukan masing-masing? Malam ini kita akan membahas semuanya dengan tema Kota Aman Dimulai Dari Kita, membangun budaya siaga kebakaran di Jambi. Dan tentu saja teman Pro 2 kita kedatangan bintang tamu kita yang sangat tepat sekali untuk menjawab berbagai pertanyaan kita malam hari ini. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 2 RRI Jambi, ada Bapak Mustari

0: Fandi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Arta.
0: Selamat malam buat teman-teman Prodo yang mungkin lagi nonton nih, Pak. Oh, Bang. Yeah. Oke. Nah, jadi jangan kemana-mana, teman Prodo ya. Tentunya tetap di Prodo Jambi. 90,9 FM dan live YouTube RRI Jambi Net. Dan juga bisa kalian dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Karena malam ini kita bukan cuma bicara bagaimana memadamkan api, tapi bagaimana mencegah api sebelum menjadi bencana. Ini dia, jaga malam, cerdas, santai, dan tentunya siaga. Baik, sebelum ke pertanyaan pertama nih, Pak Mustari, kita pengen tahu dulu aktivitas dalam beberapa hari ini, terutama terkait dengan saat ini kemarau di Kota Jambi. Silakan.
1: Terima kasih, Mbak Arta. Dalam beberapa bulan Agustus dan bulan September ini, untuk Damkar Kota Jambi sudah melakukan penanggulangan kebakaran khususnya lahan sebanyak 78 kali.
0: Wow. Sebulan ini?
1: Dalam dua bulan terakhir ini. Ya, kalau dihitung dari bulan Januari sudah 78 kali. Tapi yang paling sering terjadi dalam setiap hari itu minimal, dan hari ini 5 kali. Ada yang kebakaran dikenali asam atas, ada yang kebakaran di bagan pete, ada yang kebakaran di Sijinjang, ada yang kebakaran di Palmera, di Tehok. Dan ada kebakaran juga yang di Buluran Kenali. Nah, ini 5 titik ini dalam satu hari untuk kebakaran lahan. Nah, kita juga Damkar Kota Jambi ini sudah pasti SOP kita adalah siaga 1. Siaga 1 itu dalam arti kata menjaga Kota Jambi dalam penanggulangan kebakaran, termasuk juga evakuasi penyelamatan. Bukan hanya kebakaran saja. Dalam kondisi ini juga mungkin ada binatang liar yang masuk ke rumah warga dan seterusnya. Nanti eskalasi potensi kebakaran ini sangat tinggi dalam kondisi tahun bulan Agustus dan bulan September. Hampir tiap hari, Mbak.
0: Hampir tiap hari, apalagi jujur ya, Pak ya, kalau tiap mendengar sirine dari damkar itu tuh jantung tuh jujur aja langsung, ya ampun, di daerah mana lagi, rasa tuh sedih banget, aduh. Jadi dengernya aja, ini apalagi dalam sehari 5 kali, bagaimana pekerjaan dari teman-teman tim damkar ini ya, kondisi emang harus benar-benar ready.
1: Kita dibagi untuk di Kota Jambi ada 5 pos pemadam kebakaran, ada di Alam Brajo, ada di Jambi Kota Seberang, ada di Kota Baru itu di apa, di Talanggulo, dan ada juga di Palmera dan Jambi Timur, dan juga markas komando pemadam kebakaran itu sendiri di Simpang Kawat. Nah, ini juga kita juga memiliki respon time itu 15 menit yang harus sampai ke lokasi, tapi semenjak diterimanya laporan. Jadi terhitung laporan masuk ke operator layanan pemadam kebakaran ataupun call center 112 Bahagia, terhitung pada saat itu kita sudah harus mempersiapkan dan sampai ke lokasi sampai bentang selang. Jadi terkadang masyarakat ini mengatakan damkar itu terlambat. Sebenarnya bukan kita terlambat. Laporan itu sudah kejadian kebakaran mungkin 15 menit, 1 jam, setengah jam baru melapor. Sehingga kita baru sampai, lebih banyak ya masuk ke live yang ya di media sosial.
0: Nah, akhirnya mereka yang cuma ibaratnya mengatakan lambat, padahal bukan lambat, tetapi yang kita laporan tersebut.
1: Benar sekali. Sehingga juga ada yang menyebabkan terjadinya korban jiwa. Seharusnya kalau pada saat itu terjadi kebakaran, ya mereka tuh masyarakat langsung menghubungi pemadam kebakaran. Ini contoh ya, salah satu kemarin pernah kejadian di Beringin yang mengakibatkan satu meninggal dunia, ya pedagang bakso.
0: Benar-benar. Nah, itu
1: dan itu kami sudah lihat di TikTok, itu sebenarnya jaraknya 15 menit baru ada yang melapor ke pemadam kebakaran.
0: Berarti lebih mereka lebih melihat video,
1: bukan
0: telepon dulu.
1: Makanya kita paling paling sensitif ya. Paling tegas dalam memberikan peringatan kepada masyarakat ketika terjadi kebakaran tuh, memberikan memvideokan, selalu live segala macam, bukan membantu. Kami juga selalu tegas, andai kata yang live ini kita langsung tegur, andai kata yang terjadi kebakaran di rumah kalian, apakah sanggup kalian untuk live? Apakah kalian sanggup untuk memvideokan dengan kondisi kebakaran ini? Bukan terjadi pada kalian, namanya kita tegur keras. Dan masyarakat juga tidak pernah mau tahu hal-hal.
2: seperti ini.
1: Bayangkan keprihatinan itu dibutuhkan ya apabila terjadi kebakaran, bukan untuk memvideokan api yang sudah menyala. Kalau itu sempat api neraka, apa sanggup memvideokan
0: neraka? Iya, jadi ada sih yang kayak netizen komentar kayak gitu. Bisa nggak sih nggak usah video dulu, tapi benar, langsung menelpon ibaratnya ke bagian iya, call centernya.
1: Benar sekali, Mbak.
0: Karena itu pernah terjadi di dekat rumah saya.
1: Benar sekali.
0: Jadi ketika api itu kita yang ibaratnya nggak video, tapi kita langsung bagaimana inisiatif langsung nelfon itu.
1: Benar.
0: Karena satu-satunya jalan ya, karena untuk memvideo kan belum tentu dapat menyelesaikan suatu masalah.
1: Benar. Satu menit itu sangat berharga bagi kami pemuda petugas pemadam kebakaran. Karena ketika laporan masuk, kita sudah langsung bunyi sirine.
0: Iya, benar.
1: Ya, udah mempersiapkan dengan APD lengkap, langsung naik kendaraan.
0: Iya.
1: Nah, apabila terjadi keterlambatan, seharusnya mungkin yang terbakar itu adalah lahan yang hanya sedikit, tetapi masyarakat lambat hanya mencoba memadamkan menggunakan air, ember, tetapi angin kencang, tiba-tiba sudah menyambar ke bagian rumah, pemukiman, dan itu tidak bisa nanti teratasi. Nah, oleh karena itu kami juga sampaikan kepada seluruh masyarakat, selalu memberikan edukasi, apabila walaupun dalam titik kecil pun, walaupun sudah selesai, tetap kalau laporan sudah masuk ke pemadam kebakaran, sudah dipadamkan dengan warga, kami akan tetap datang.
0: Okay.
1: Kenapa? SOP kami adalah memastikan apakah api tersebut benar-benar sudah padam, walaupun sudah dipadamkan oleh warga. Api sudah dipadam, ketika sudah masuk, kami tetap datang, Mbak.
0: Baik.
1: Itu SOP kita.
0: Okay.
1: Jadi ketika kita datang, memastikan api sudah padam, sudah pendinginan, sehingga masyarakat nyaman untuk beraktivitas kembali. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tadi udah mau dikupas teman Prodo, jadi teman-teman juga ya lebih care lagi teman Prodo ya, dalam hal banyak melihat sesuatu hal, telepon langsung teman Prodo ya, karena itu lebih bermanfaat daripada kita hanya semua cuma memvideokan saja. Ya, karena itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Baik, Pak Mustari, kalau kita bicara tentang kota aman, apa sebenarnya makna aman dari kebakaran bagi warga Kota Jambi?
1: Ya, potensi aman itu sebenarnya ya secara terantibum, mungkin ya tidak ada kejahatan, ya kriminalitas dan seterusnya. Tapi yang terpenting aman itu adalah bagaimana aman dari risiko bencana.
0: Okay.
1: Nah, yang terlebih khusus mungkin kebakaran.
0: Yeah.
1: Nah, kita boleh mengatakan rumah pemukiman kita itu apa, katakanlah tidak ada pencuri, tidak ada gangguan misalnya kehidupan malam dan seterusnya, dan apa warga rukun dan seterusnya. Tetapi pernah nggak mereka satu kampung itu berpikir rumah mereka sudah buat 30 tahun itu harus ada permajaan jaringan instalasi listrik?
0: Oh iya, benar itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, harus kita ketahui kepada seluruh pemirsa, apabila rumah kita ini sudah sampai maksimal 30 tahun, ya itu yang namanya jaringan instalasi listrik di rumah kita itu memang harus kita permajaan.
0: Benar sekali.
1: Nah, kenapa? Terkadang kita nggak tahu, konsultasi listrik. Kami sudah sering berdiskusi dengan pihak PLN, sebenarnya konsleting listrik itu bukan penyebab.
0: Jadi?
1: Itu akibat.
0: Oke.
1: Nah, penyebab yang pertama adalah terjadinya kebakaran itu adalah tidak adanya permajaan jaringan instalasi listrik yang ada di rumah. Kita kadang-kadang rumah kita sudah berapa puluh tahun, terus kabelnya masih lama, ya yang namanya tembaganya itu ya sinyal listrik akan aus.
0: Bener.
1: Masih harus ada pergantian dan seterusnya. Itu memang dari AKLI pun juga menyarankan. Nah, yang kedua adalah penggunaan peralatan elektronik atau peralatan listrik yang tidak bijak.
0: Benar.
1: Nah, seperti contoh, kami katakan beberapa sekali terjadi kebakaran di rumah tangga sekarang ini, seperti contoh kulkas. Kulkas ini colokan itu harus satu tunggal, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebanyakan, karena kan dipakai setiap hari itu alirannya.
0: Iya. Yeah.
1: Sehingga dia harus stabil. Dipakai untuk mesin cuci, colokan tiga.
0: Benar, itu sering digunakan. Ibaratnya lebih simpel.
1: Terus dicolokkan lagi untuk, apalagi untuk magic gong.
0: Yes.
1: Jadi ada daya tarik yang akhirnya apa menyebabkan menyebabkan arus pendek. Nah, akhirnya terjadilah konsleting listrik. Akibatnya terjadi konsleting listrik. Maka ada lagi peralatan elektronik yang lain, misalnya dispenser yang panas dingin. Panas dingin itu air sudah habis tapi tidak dicabut. Begitu ditinggalkan kita di rumah, akhirnya air galonnya habis, akhirnya dispensernya terbakar. Itu pernah terjadi. Dan juga kipas angin. Nah, kipas angin, hati-hati kepada seluruh pemirsa.
2: apabila kita
1: sudah mematikan yang namanya kipas angin, itu harusnya kita meninggalkan rumah, kipas anginnya harus dicabut.
0: Ya, colokan walaupun sudah dimatikan,
1: walaupun sudah
0: di off kan,
1: tapi harus dicabut ketika kita meninggalkan rumah. Karena arusnya bisa masuk ke konduktornya, itu bisa menyebabkan panas. Karena kejadian itu beberapa tempat yang pernah kami alami, kami lihat.
0: Yes.
1: Karena pertama seperti kayak di sekolah luar biasa itu terjadi gitu, pada saat libur sekolah colokan yang masih hidup.
0: Okay.
1: Ya, ya kami juga melakukan investigasi terjadi seperti itu. Dan juga ada salah satu juga tempat usaha juga dan rumah juga begitu juga untungnya pada saat apa ada di rumah dan bisa terselamatkan. Yang juga banyak lagi peralatan-peralatan apa mesin, misalnya mesin cuci. Ya itu kita kalau kita mungkin mesin cuci kita nggak periksa yang namanya pakaian itu adakah koin, adakah misalnya adaptor yang apa di dalam kantong celana sebelum cuci, adakah mancis, adakah alkohol dan lain sebagainya, power bank, dan itu begitu diputar itu bisa terjadi ledakan. Okay. Nah itu harus hati-hati juga kepada seluruh masyarakat, pemirsa Jambi, RRI Pro 2 FM Jambi, dan ada lagi yang pernah terjadi juga AC yang berdebu yang tidak pernah dibersihkan, dihidupkan berhari-hari, akhirnya terjadi konslet, debu itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Ini penggunaan peralatan listrik yang tidak bijak yang mengakibatkan terjadinya konsleting listrik. Jadi akibat, itu yang kedua. Yang ketiga adalah faktor alam. Nah, faktor alam ini kadang-kadang kita selalu apa begitu hujan, petir, kita biasa saja.
0: Iya.
1: Udah petir kencang atau apa masih menghidupkan nonton ya misalnya sinetron,
0: TV,
1: seharusnya dicabut.
0: Yes.
1: Karena kita tidak menduga misalnya itu bisa menyewa peralatan itu yang bisa menyebabkan terjadi kebakaran. Kami pernah melakukan pemadaman ketika terjadinya hujan lebat. Kok bisa? Karena disambar petir, Pak. Nah, dengan kondisi El Nino sekarang juga itu hati-hati juga bahaya. Bahaya kenapa? Faktor alam, misalnya cahaya matahari itu juga bisa menyambar yang kaca. Kaca tersebut menyambar daun kering dan daun kering itu bisa disebabkan terjadinya terbakar kebakaran. Dan itu pernah di salah satu rumah kosong pada satu panas terik matahari di lantai atas itu terbakar, rumah tidak ada yang menempati, tidak ada sama sekali. Ya kami pikir mungkin ada penampakan atau apa, ternyata begitu kita lihat. Jadi bahaya cahaya sinar matahari memantulkan dari kaca, kaca mengenai yang namanya daun-daun kering, akhirnya di bagian atas plafonnya terbakar.
0: Okay.
1: Nah itu faktor alam ya. Ya faktor alam lainnya mungkin karena gempa bumi dan seterusnya, kita tidak ada di kota Jambi ini, tidak ada. Dan faktor yang selanjutnya adalah, nah ini yang sekarang terjadi nih di lahan. Nah lahan ini orang membakar sampah ya, kadang-kadang ditinggal terus ya, akhirnya belum mati padam, ditiup angin. Nah, hati-hati kepada seluruh pemirsa, pada kondisi sekarang ini ya kemarau, asap dan seterusnya, jangan membakar sampah yang ditinggal dan tidak disiram. Karena begitu angin berembus apa yang mengakibatkan baranya menyambar ke titik yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, terus membuang puntung rokok. Nah, kebakaran lahan yang terjadi beberapa tempat ini kami menginvestigasi, dugaan adalah karena
0: puntung rokok.
1: Iya. Orang membuang mungkin kendaraan bermotor pada saat itu merokok membuang karena
0: titiknya sepele banget kelihatannya ya, Pak ya.
1: Sepele. Dia pada saat itu kering mungkin pada saat begitu puang rokok langsung menyambar cepat. Nah, lalang-lalang kering ini juga nanti begitu angin kencang dia menyambar di tempat lain. Dan ada juga anak-anak yang main petasan dan kembang api yang dibiarkan oleh orang tuanya, ada juga karena lilin, ada juga karena obat nyamuk, ada juga masih yang kayak pakai kompor apa kalau di daerah seberang itu namanya yang masih kayu, pakai kayu juga ditinggal, jadi baranya menyebar. Dan ini adalah beberapa faktor itu karena manusia, faktor karena manusia yang menyebabkan juga apa terjadinya kebakaran. Dan selanjutnya juga kita memang kadang-kadang mengabaikan ketika pada saat memasak. Ya, memasak ini juga itu harus hati-hati juga, kompor jangan sampai sudah saat masak ditinggal, dikecilin, tidak pastikan itu ada juga
0: ditinggalkan begitu aja sekali. Kecil tapi bisa jadi gede.
1: Iya, dan ini khusus kepada seluruh pemirsa, apabila kita temukan mungkin ada kita keluar rumah, begitu pulang rumah bau gas, apa yang harus kita lakukan?
0: Nah itu dia, bagaimana Pak?
1: Nah yang pertama kami sampaikan, ketika masuk rumah kita bekerja. Ya, begitu pulang, rumah terkunci. buka pintu bau gas. Yang pertama adalah turunkan meteran listrik.
0: Oke.
1: Satu, yang kedua jangan menghidupkan sumber api apapun namanya.
0: Yes.
1: Baik korek api, mancis.
0: Iya. Nah, yang ada unsur api pokoknya.
1: Iya, unsur api. Yang ketiga, buka ventilasi udara semua yang ada jendela segala macam. Mm-hmm. Yang keempat, baru buka regulator kalau memang berani masuk ke dalam, buka yeah. regulator. Setelah itu keluar, ambil air ya satu ember, balikan tabung gasnya. Apabila ada gelembung berarti kebocoran pada tabung gas.
0: Oh,
1: iya. Tapi kalau tidak,
0: agak seram juga sih, Pak.
1: Ya. Iya. Tapi kalau tidak ada gelembung berarti kebocoran adalah pada regulator atau pada selangnya.
0: Okay.
1: Jadi setelah itu tidak ada bau lagi sama sekali, baru kita bisa menghidupkan yang namanya instalasi listrik.
0: Oh, instalasi listrik ya. Karena udah nggak ada lagi aroma dari gas tadi.
1: Dan yang harus juga kepada seluruh masyarakat juga, dalam kondisi mungkin banyak ibu-ibu yang mungkin orang tua bekerja,
0: yeah.
1: ya kadang-kadang mengunci anaknya di rumah, di luar dari luar,
0: yeah.
1: anaknya bermainan, nah, ini juga hati-hati. Pernah kejadian juga, Mbak, itu terbakar, pintu rumah dikunci dari luar, ya tiba-tiba anaknya mungkin bermain apa, yang menimbulkan api, akhirnya terkurung di kamar, meninggal. Yeah. Itu ada di Kota Jambi, pernah kejadian. Dan apa yang harus dilakukan? Makanya kita jangan sampai kalau tidak dititip kepada keluarga bahwa anak saya tinggalkan di rumah, ini kunci rumahnya, tolong kalau ada apa-apa tolong dibantu.
0: Okay.
1: Itu. Nah, karena kenapa? Ada faktor yang sudah kita undang-undang pidana pasal 311 kalau nggak salah, itu barang siapa yang lalai dengan sengaja menyebabkan seseorang meninggal dunia itu bisa dihukum pidana selama 6 tahun. Jadi baik juga dalam undang-undang sekarang juga aturan lingkungan hidup. Jadi kemarin juga ada pembakaran lahan dengan sengaja yang kita temukan dia bakar, itu sudah diamankan dengan pihak polsek dan dia dibawa ke pihak polresta untuk dilakukan proses lebih lanjut. Jadi hati-hati dalam kondisi kebakaran lahan kepada seluruh masyarakat, jangan membakar lahan dengan sengaja untuk kepentingan
0: pribadi
1: atau perluasan lahan.
0: Yeah.
1: Jangan pada seluruh masyarakat juga membakar sampah ditinggal dan yang mengakibatkan nanti bisa penyebaran khususnya pada pemukiman bangunan rumah.
0: Oke, lanjut nih sedikit nih Pak Usari. Kita kan sering ibaratnya gini. Apakah titik rawan yang sering luput dari perhatian warga? Apa titik rawan yang sering luput dari perhatian warga? Apakah rumah tinggal, kawasan padat penduduk, pasar, tempat usaha atau justru lebih ke instalasi listrik?
1: Ya. Kalau kami dari pemadam kebakaran, yang sering luput tadi saya katakan instalasi listrik dan okay. juga penggunaan peralatan listrik, Pak. Yang paling sering terjadi hampir 90% adalah itu penggunaan peralatan listrik okay. atau instalasi listrik.
0: Itu paling rawan dan ya, paling
1: rawan. Okay. Nah, ini salah satu contoh saya sampaikan di salah satu kejadian kebakaran
0: yeah.
1: di Kota Jambi. Dia sudah tahu ini yang namanya dayanya adalah 1300.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi masih menggunakan menambah sokes, menambah freezer, menambah kulkas dan seterusnya untuk usaha. Akhirnya naik turun.
0: Iya. Yeah.
1: NCB-nya. Tetapi dipaksakan naik lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, yang namanya terjadi arus aus ya, NCB-nya naik, 5 menit setelah itu jaringan instalasi listriknya terbakar di bagian plafon.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa? Karena kita memaksakan sesuatu yang beban daya itu, penggunaan peralatan listrik itu yang tidak sesuai dengan yang sudah diberikan. Nah, kita kadang-kadang sering mengatakan konsleting listrik. Mm-hmm. Konsleting listrik itu sebenarnya akibat.
0: Bukan penyebab.
1: Penyebab tadi yang saya katakan peremajaan yang listrik, ya karena faktor alam, karena faktor manusia, dan yang tidak bijak dalam melaksanakan menggunakan peralatan listrik. Nah, itu faktor-faktor tersebut. Akibatnya konsleting khusus yang peralatan listrik yang tidak bijak terjadilah konslet. Nah, kenapa? Sebagai contoh gini aja, Mbak. Mungkin ya kalau kita misal orang yang diobati di rumah sakit jiwa, yeah. ya. Itu mungkin penyebabnya akibatnya mungkin gila.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi penyebabnya apa? Bisa saja karena narkoba.
0: Benar.
1: Karena judi online. Karena diputus pacar dan seterusnya. Yeah. Akhirnya depresi, benar kan?
0: Benar.
1: Tapi itu gilanya bukan
2: akibatnya gila.
0: Yeah.
1: Penyebabnya itu beberapa beberapa faktor tadi. Ternyata di benar.
0: Yes.
1: Nah, makanya perlu kami garis bawahi kepada masyarakat, untuk PLN itu sebenarnya sudah memberikan
0: misalnya
1: kita butuh 1300 watt.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Bagian di dalam rumah itu adalah tanggung jawab kita. Bukan menjadi tanggung jawab PLN sebenarnya. Nah, yang terkadang kita menyalahkan pihak PLN. 1300 watt itu kita menggunakan semaksimal mungkin peralatan elektronik dan seterusnya. Sampai pernah kami juga mengatakan ada juga yang kebakar sambil ngecas HP, ditaruh di dalam di atas kasur, terbakar, Mbak, lagi tidur. Terbakar. Jadi enggak boleh yang mengecas HP di atas kasur karena panas apanya baterainya itu bisa panas. Dan juga colok-colokan
0: masih tercolok,
1: mencabut aja.
0: Yes, ditinggal. Itu sering kejadian.
1: Iya, benar sekali. Terus menggunakan colokan instalasi listrik yang selalu terlalu banyak.
0: Iya.
1: Itu maksimal sebenarnya 4, enggak boleh 6. Kecuali kabelnya banyak, kabelnya besar.
0: Iya.
1: Ya, ini enggak banyak. Karena saya pernah juga menyampaikan ke salah satu tempat, ya begitu saya dialog, saya kasih tahu, ini tolong diperbaiki jaringan listrik kalian ini. Ya, nggak tahu berapa lama, 2 minggu setelah itu terjadi kebakaran.
0: Aduh, serem banget.
1: Nah, gitu.
0: Oke, sedikit nih, sebelum kita ke segmen selanjutnya ini, Pak Mustari. Kalau 1 menit pertama, saat menentukan dalam kebakaran, apakah masyarakat Jambi sudah tahu harus melakukan apa pada 1 menit pertama?
1: Ya, kalau untuk masyarakat Kota Jambi, alhamdulillah sebenarnya, Mbak, nomor layanan pemadam kebakaran ini sudah hampir yang masuk dalam data kita dari tahun 2000 sudah 6000 itu sudah ada menyimpan nomor layanan pemadam kebakaran 0811 7113 113. Karena setiap kami termasuk ketua RT juga. Jadi respon cepat untuk memberikan laporan kepada pemadam kebakaran setelah kejadian itu sangat cepat. Nah, yang kami juga berharap terkadang juga penyebaran luasan informasi terhadap nomor layanan itu harus sebenarnya disimpan di masing-masing nomor, karena nomor layanan pemadam kebakaran baik itu call center 112 Bahagia maupun layanan damkar 0811 7113 113, ini bukan untuk hanya pemadam kebakaran aja, pelayanan pemadam kebakaran, tetapi juga pelayanan untuk evakuasi, penyelamatan. Misalnya ada ular masuk ke rumah, ada biawak, ada musang, jam 1 malam, jam 1 pagi, kita pasti akan datang. Respon kita paling lambat itu 15 menit sudah
0: sampai. Itu saya alami sendiri.
1: Udah pernah?
0: Pernah. Ya, itu kan? 2 kali loh.
1: Ya, tidak sampai kan?
0: Nah,
1: tidak sampai 15 menit. Nah, layanan yang kita lakukan itu adalah mau 24 jam layanan kita siaga 1 untuk membantu masyarakat Kota Jambi agar aman, baik itu dalam penanggulangan kebakaran. Nah, satu contoh yang kami sampaikan, 1 menit itu yang harus dilakukan, kenapa? Agar cepat menyampaikan kepada pemadam kebakaran. Jadi kalau yang memang terbakar itu, Mbak, seperti contoh ini tadi, ada salah satu atap rumah yang terbakar, ya, bagian plafon. Karena cepat melapor kepada pemadam kebakaran, kita bisa langsung memproteksi ya bangunan yang lainnya, ruangan yang lainnya. Nah, tetapi kalau sempat terlambat, itu sudah menyebar ke bagian dapur, nah, menyambar kompor gas, terjadi ledakan, itu agak sulit kita. Nah, masyarakat kadang-kadang begitu kita sampai ke lokasi, masyarakat pinginnya langsung memadamkan titik api. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat pemirsa Pro 2 FM Jambi, bahwasanya pemadam kebakaran ketika sampai ke lokasi, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Karena kenapa? Yang terlebih dahulu kami lakukan adalah melakukan proteksi, ya, proteksi terhadap bangunan lainnya agar tidak terjadi penyebaran. Jadi keberhasilan kami agar tidak terjadi penyebaran. Kalau misalnya terbakar itu adalah ruang dapur, kami bagaimana memproteksi ruang tengah tidak terbakar.
0: Baik.
1: Karena yang sudah terbakar itu pasti udah nggak bisa dikembalikan lagi, Mbak.
0: Benar.
1: Nah, sama kebakaran lahan, kita memproteksi, membasahi lahan-lahan yang kering dulu.
0: Benar.
1: Kalau yang sudah agak tidak menyebar.
0: Oke, solusinya jadi yang kering dulu, yang belum terpapar dari api.
1: Iya, kita basahi.
0: Oke.
1: Jadi intinya kalau lahan kering itu kalau bisa nyambar, itu bisa udah kebakar lahan, ilalang itu pasti udah kertek-kertek
2: udah habis.
1: Tapi ketika dia bisa akan cepat nyambat, tetapi begitu itu sudah basah, mereka sudah apa itu sudah terprotek. Okay. Dan itu langkah-langkah yang kita lakukan. Dan misalnya dia di tengah, nah kalau di tengah itu kita kepung siram sekitarnya untuk dibasahi. Sampai kita pulang juga mana lahan kering itu kita siram tuh sementara. Termasuk juga bangunan. Nah bangunan itu masyarakat kadang-kadang untuk menyemprot. Wah, itu sebenarnya kalau sudah kita lakukan, tinggal pendinginan, tidak perlu harus kita padakan nanti secara keseluruhan. Jadi mana-mana begitu kita sampai, keberhasilan seorang pemadam kebakaran adalah jangan sampai ada penyebaran, satu, tidak ada korban jiwa, baik kepada petugas maupun kepada warga masyarakat. Okay. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ketika terjadi kebakaran itu jangan mendekati objek kebakaran. Nah, jangan pernah suatu kejadian, Mbak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi kebakaran? Satu, turunkan instalasi listrik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, menjauh dari objek kebakaran.
0: Yes.
1: Nah, pernah terjadi kebakaran di salah satu kelurahan di Kota Jambi tahun 2023. Saat itu saya langsung memimpin operasi. Jam 1 pagi kebakaran, itu lampu udah padam semua. Kita sudah melakukan pemadaman dan pada satu pendinginan. Saat itu pihak keluarga anaknya teriak, "Bapak mana?"
0: Aduh, sedih banget ya.
1: Nah, ketika kita mendengar "Bapak mana?", saya langsung kaget. Saya hentikan dulu operasi sebentar, lakukan penyisiran di tiap ruangan. Kami tanyakan, apakah bapaknya keluar pada saat itu? Bapak ikut keluar. Ternyata begitu kami sisir, ada ditemukan mayat di salah satu kamar yang sedang tengkurap. Ternyata itu bapaknya. Adalah bapaknya.
0: Jadi merinding loh aku.
1: Nah, kenapa banget pada saat itu?
0: Iya.
1: Nah, ini yang saya katakan tadi. Selain menurunkan meteranisasi, jangan setelah kita keluar memasukin lagi objek kebakaran.
0: Okay.
1: Nah, dugaan pada saat itu si bapak masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu sehingga ya mungkin terhirup asap yang tidak dapat terjadi gangguan pernapasan, akhirnya jatuh pingsan, akhirnya ya terjebak dengan kebakaran.
0: Okay.
1: Itu yang kedua.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, masyarakat jangan coba-coba melakukan pemadaman ya apabila tidak tahu media yang terbakar, Mbak.
0: Yeah.
1: Ya, misal contoh ini, yang terbakar ternyata kabel listrik, gardunya terbakar, meteran terbakar, ambil air, begitu ambil air, ya kita siram, air itu bisa balik ke kita nyentrum. Jadi jangan coba-coba memadamkan yang namanya kelistrikan dengan menggunakan air. Jadi kita bisa kesetrum. Jadi makanya kami selalu mengingatkan apabila begitu sampai kami melihat jaringan listrik PLN itu masih hidup, kami menghubungi PLN untuk menyematikan jaringan. Karena kenapa? Ada masyarakat yang pakai sandal, tidak pakai sandal, atau apa, itu bisa kesetrum. Nah, yang ketiga, yang perlu kami sampaikan juga, apa yang harus dilakukan masyarakat? Yang pertama tadi menjaga objek kebakaran, turunkan meteran instalasi listrik, jangan melakukan pemadaman yang apa, melihat media yang terbakar, seperti minyak.
0: Yeah.
1: Nah, minyak jangan menyimak, masak di kuali, tiba-tiba kompornya padam, hidup kualinya. Karena ditinggal. Iya,
0: ibaratnya tuh langsung naik ke atas.
1: Kuali. Nah, karena panik akhirnya diambil air, disiram. Nah, minyak sama air akhirnya tambah besar.
0: Yeah.
1: Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya penyebaran di tempat yang lain. Jadi perlu hati-hati kepada seluruh pemirsa Pro 2 FM dengan beberapa kondisi-kondisi kebakaran apa-apa yang harus dilakukan. Demikian, Mbak.
0: Okay. Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Kita bakal bahas lagi, kota aman dimulai dari kita membangun budaya siaga kebakaran Jambi. Dan nanti kita pengen tahu lagi tentang di balik serine, tantangan dari damkar, terutama para petugasnya. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Jujur kalau kita dengar tuh pasti langsung, kalau udah damkar lewat tuh langsung, di daerah mana ada apa lagi? Pasti udah tuh otak tuh udah kepikiran satu hal yang bikin sedih Tampro 2. Nah di sini kita pengen tahu juga, di balik serinya Tampro 2, tantangan damkar. Oke, Pak Mustari, kita lanjut lagi nih. Masyarakat biasanya mengenal damkar ketika melihat mobil merah, suara sirine. Tapi ini apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sebelum dan sesudah sirine itu berbunyi? Dan kita juga pengen tahu apa tantangan terbesar petugas damkar ketika menuju lokasi kebakaran. Apakah kemacetan, akses jalan sempit, kepadatan permukiman, sumber air, atau ada beberapa faktor lainnya? Silakan.
1: Baik, Mbak. Terima kasih untuk damkar kepada seluruh pemirsa Pro 2 FM. Ya, khususnya di Kota Jambi, kami juga memberikan informasi bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 di pasal 134, pemadam kebakaran itu adalah kendaraan yang diprioritaskan pertama.
0: Okay.
1: Apabila di lokasi jalan raya.
0: Yeah.
1: Kenapa? Prioritas pertama, nah prioritas kedua adalah ambulan, ya ambulan yang membawa orang sakit,
0: iya.
1: Dan prioritas yang selanjutnya adalah kendaraan untuk orang yang memberi pertolongan, serta kendaraan pejabat negara atau tamu-tamu negara dan seterusnya. Nah dalam hal ini kepada seluruh pemirsa, apabila ditemukan pada saat itu terjadi bunyi sirine pemadam kebakaran yang beriringan apa, mohon kiranya pertama berhenti, berikan kami jalan. Yang kedua, minggir, berikan kami, karena satu menit pun sangat berharga bagi kami untuk sampai ke lokasi.
0: Yeah.
1: Ya. Yang kedua adalah ketika, kenapa kalau kita lihat damkar itu menjadi skala prioritas. Kalaupun ada kunjungan mungkin dari RI1, RI2 ketika terjadi kebakaran, kami bisa langsung melintas.
0: Okay.
1: Ada juga misalnya iring-iringan yang membawa mayat, kami harus diprioritaskan. Dan kalaupun ada yang ambulan, kami harus tetap harus kami didahulukan.
0: Iya.
1: Karena kami adalah jiwa yang harus kami selamatkan untuk sampai ke lokasi. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan juga kepada seluruh pemirsa, banyak juga ketika kami kenapa lampu rotary pemadam kebakaran itu warnanya merah?
0: Iya.
1: Nah, kalau sudah melihat rotary merah, tentu kan kita harus berhenti.
0: Okay.
1: Itu tandanya. Kenapa kami khusus selesai melaksanakan pemadaman, kami juga harus menghidupkan lampu rotary, sirine. Karena kami harus kembali untuk tetap siaga satu, menjaga Kota Jambi di pos masing-masing atau pada saat piket. Jadi kalau kami pun kembali, pergi pulang kami menghidupkan sirine, itu adalah SOP.
0: Yeah.
1: Ya, SOP untuk menuju ke lokasi, memiliki sirine, agar memberikan ruang jalan. Setelah selesainya kami juga kembali adalah untuk memberi ruang jalan kepada kami, untuk kami mengisi air lagi, untuk kami standby menjaga Kota Jambi.
0: Yeah.
1: Nah, lampu merah itu adalah memang hanya dua yang diberikan. Ada pertama damkar, yang kedua ambulan, satu lagi adalah kendaraan membawa tahanan.
0: Yeah. Ya,
1: ada satu lagi yang saya lupa. Nah, ini kalau sudah kita melihat lampu yang namanya, dan satu lagi kendaraan yang membawa bahan berbahaya dan bahan berbahaya seperti BBM. Mungkin kalau misalnya kita lihat mobil tanki, tanki Pertamina, Pertamina, kita lihat itu mungkin kalau pada malam hari kan mereka menghidupkan lampu bahwasanya sedang membawa bahan minyak.
0: Iya, benar, BBM.
1: Oke. Okay. Nah, selanjutnya tantangan yang kami selalu kami hadapi ketika melakukan apa, selain mungkin menuju ke lokasi tadi, alhamdulillah Kota Jambi masih terjangkau, jarak tempuh itu 15 menit ke bawah, itu masih terjangkau.
0: Iya.
1: Ya, dan respon kita masih alam, dan kita nanti akan ada pos, tahun ini akan ada dibangun juga pos yang di Kecamatan Pelayangan.
0: Iya.
1: Masih akan dibangun yang juga untuk mengejar respon time untuk sampai. Dan juga kita alhamdulillah sudah ada dapat hibah tanah dan bangunan juga dari pemerintah provinsi pada hari ulang tahun Kota Jambi.
0: Iya.
1: Itu untuk pos pemadam kebakaran di Angsu Duo.
0: Okay.
1: Dan ini cakupan ini juga kalau itu ada, maka respon time bisa terjadi kebakaran di Kecamatan Danusipin, Kecamatan Jambi Timur, Pasar, itu sudah akan mencapai di bawah 15 menit semua, akan cepat sampainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, ada beberapa. Dan selain itu juga pada saat sampai ke lokasi banyak sekali masyarakat yang menonton parkir di pinggir.
0: Benar, jadi tontonan.
1: Nonton, jadi ini padahal mereka harusnya memberikan ruang kepada mobil armada pemadam kebakaran untuk memasuki ke lokasi. Nah, yang selanjutnya lagi juga memang akses yang kadang-kadang kita sampai ke lokasi itu sangat jauh sekali. Kita harus bentang selang sampai kurang lebih 120 meter. Sementara tekanan air kita pressure apa itu hanya di atas di bawah 8 bar.
0: Yeah.
1: Dan pressure kita juga tidak terlalu kencang kalau semakin jauh selangnya.
0: Yeah.
1: Nah, ini juga yang mengakibatkan juga terlalu kesulitan kita untuk masuk ke lokasi yang paling jauh sekali.
0: Okay.
1: Seperti mungkin di daerah seberang itu mobil agak sulit masuk ke dalam, di daerah Jongkose dan juga padat penduduknya yang rumah-rumah papan, akses yang masuk. Dan selanjutnya masyarakat ini juga banyak ketidaktahuan ketika dia sampai, ya kita tahu apa yang kita lakukan, Mbak. Nah, bukan maksudnya kita harus memprotek dulu bangunan yang belum yang belum terbakar.
0: Yeah.
1: Yang akan sampai lidah api itu akan sampai ke rumah sebelahnya, itu yang harus kita protek dulu. Kalau yang sudah terbakar itu nggak mungkin lagi harus kita langsung padamkan. Nah, apalagi kita juga melihat angin, arah mata angin kemana.
0: Yeah.
1: Nah, seperti penyebaran pada saat terjadi kebakaran di salah satu kelurahan yang baru-baru ini, 19 unit rumah terbakar.
0: Yeah.
1: Nah, itu karena angin kencang sehingga menyambar. Jadi lidah api itu bisa menyeberang jalan, Mbak.
0: Benar, kayak
1: ya.
0: Dia kayak
1: ketika angin itu kencang.
0: Apa sih namanya?
1: Ya, lidah api.
0: Ya, benar.
1: Lidah api itu bisa nyebrang. Nah, ketika itu udah nyebrang, dia menyambar ke bagian plafon rumah,
0: iya.
1: Akhirnya nyambar. Akhirnya terbakar satu yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya juga masyarakat harusnya tantangan itu masyarakat harus mengutamakan keselamatan jiwa yang paling penting.
0: Yeah.
1: Nanti dulu memikirkan harta benda. Kalau memang masih bisa diselamatkan harta benda, ya silakan harta benda. Tetapi jiwa manusia seperti lansia dulu harus diselamatkan, penyandang disabilitas, ibu hamil, balita, itu yang skala prioritas dulu harus diselamatkan.
0: Yeah.
1: Jangan kita tiba-tiba yang mungkin ada berangkas harus diselamatkan, ada emas batangan segala macam, biarkan saja. Apabila kita sudah terkurung dalam asap. Nah,
0: iya.
1: Apabila terjadi misalnya tantangan yang selalu pada masyarakat ini, ya kepanikan masyarakat itu, ya kadang-kadang kita harus membuat tenang masyarakat. Tenang, Mbak. Bentuk, ya itu kepanikan itu sangat sangat apa sekali. Dan pernah juga masyarakat mencoba juga melakukan pemadaman, tetapi akhirnya kena api, terjadi luka bakar. Nah, luka bakar inilah mungkin maka kita juga mengikut sertakan PSC 119, ya tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Jambi, untuk selalu mendampingi apabila terjadi kebakaran yang namanya bangunan.
0: Yeah.
1: Nah, ini ketika terjadi kebakaran, mereka juga ikut mendampingi kita untuk melakukan tindakan medis pada saat itu. Dan perlu kami sampaikan juga bagaimana tantangan seorang pemadam kebakaran, ya salah satu juga kita harus dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri, Mbak, yang memang sesuai ya standar. Ya, kami juga tidak boleh memasuki objek kebakaran misalnya asap tanpa menggunakan masker.
0: Iya.
1: Tanpa menggunakan helm, tanpa menggunakan sepatu boot, tanpa menggunakan flak jaket. Okay. Dan memang asap, kalau memang itu asap sudah sangat tebal, kita harus menggunakan SCBA. Nah, SCBA itu adalah pernapasan yang pakai tabung.
0: Iya.
1: Ya, jadi mereka harus masuk dalam kondisi itu. Dan baju itu memang ya tantangan yang sangat, itu memang fisik harus kuat. Ya, baju yang dipakai petugas pemadam kebakaran itu kurang lebih kalau ditimbang itu 2 kilo, Mbak.
0: Berat sekali. Baru baju doang.
1: Belum lagi topi helm itu berat.
0: Iya.
1: Belum lagi masker, belum lagi sepatu bootnya.
0: Iya.
1: Itu. Dan memang harus memiliki fisik yang kuat. Makanya saya katakan kepada seluruh tidak gampang menjadi seorang pemadam kebakaran yang profesional terlatih tanpa memang memiliki fisik yang kuat, yang memang betul-betul memiliki jiwa menolong untuk di lapangan.
0: Iya.
1: Dan saya menyadari, kenapa saya selaku kepala dinas saya harus turun ke lapangan untuk melihat bagaimana anggota saya di dalam bekerja, agar mereka berjalan sesuai standar operasional prosedur, agar tidak ada yang nama cedera, baik kepada petugas di lapangan maupun juga kepada masyarakat. Dan itu memang kami harus keras, Mbak, di lapangan. Contoh, saya suatu ketika saya pernah memarahi warga masyarakat yang sengaja datang untuk live.
0: Iya.
1: Ya, itu saya harus tegur keras. Saya juga sampaikan, bayangkan kalau rumah kamu yang terbakar, sanggup nggak kamu live? Itu saya tegur keras. Dan juga kita harus tegur keras juga mencoba-coba masuk ke dalam sementara kita masih melakukan pemadaman kebakaran. Dan alhamdulillah kami dengan ada grup respon tim pemadam kebakaran di mana di situ ada TNI, Polri, pihak kecamatan dan lain sebagainya, termasuk kelurahan dan RT juga. Pada saat terjadi kebakaran, ya alhamdulillah kita juga di backup dengan pihak TNI Polri. Mereka juga melakukan pengamanan di objek kebakaran sehingga kami bisa bertugas dengan nyaman, tidak ada gangguan dari masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan tantangan lagi yang perlu kami sampaikan juga, ya apabila itu kebakaran yang sifatnya kelas B. Kelas B itu adalah bahan berbahaya beracun yang sifatnya bahan minyak, Mbak. Nah, minyak ini agak sulit dipadamkan. Karena apa? Karena BBM ini memang membutuhkan cairan, ya, liquid form yang harus memang apa? Yang harus memang kita perhatikan untuk membantu pemadaman kebakaran ini dengan kondisi yang dicampur dengan form, ya, sehingga cairan tersebut bisa cepat padam.
0: Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi membahas untuk di malam hari ini Kota Aman dimulai dari kita. Membangun budaya siaga kebakaran di Jambi. Tetap stay tune, kita lanjut lagi di Jaga Malam bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi. Tetap bersama Pro 2 Jambi.
2: Halo. Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Eh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming ya.

0: Oke, teman pro 2, mohon maaf sebentar teman pro 2 sedikit kita break tadi ya teman pro 2 karena memang ada yang urgent sekali teman pro 2 karena kondisi memang saat ini tugas dari damkar memang luar biasa teman pro 2. Baik, lanjut lagi Pak Musari. Kita lagi kalau tadi udah bahas tentang di balik tantangan damkar. Kita pengen tahu siaga dimulai dari rumah nih. Kalau kita ingin mengubah masyarakat dari pemadam setelah kebakaran menjadi pencegah dalam sebelum kebakaran, harus dimulai dari mana saja, Pak? Terus ibaratnya tuh untuk warga yang tinggal di permukiman padat, apa langkah realistis yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mengurangi risiko kebakaran?
1: Ya, terima kasih Mbak Atta. Yang namanya kebakaran ini saya kasih tidak mengenal waktu.
0: Iya.
1: Kepada seluruh masyarakat, pemirsa Pro 2 FM RRI 2. Pertama, kebakaran itu tidak mengenal waktu.
0: Iya.
1: Yang kedua, tidak mengenal siapa orangnya. Mau pejabat, mau ustadz, mau siapapun tidak. Dia tidak mengenal, maupun ya orangnya apa, termasuk damkar juga dia enggak kenal. Tapi itu terjadi kebakaran itu karena kelalaian dan kesengajaan.
0: Oke.
1: Nah, faktor kelalaian dan kesengajaan inilah yang harus ditanamkan dari kita seluruh warga masyarakat khususnya Kota Jambi agar kita aman terhindar dari bahaya kebakaran.
0: Iya.
1: Kita jangan sampai lalai mematikan kompor. Kita jangan sampai lalai dengan sengaja untuk menghidupkan peralatan listrik. Iya. Ya, berlebihan, tidak bijak penggunaannya. Terus kita dengan sengaja membakar sampah, ditinggal, tidak mematikan, dan banyak seperti yang saya katakan tadi dari awal penyebab-penyebab kebakaran. Dan itu adalah faktor-faktor karena kelalaian dan kesengajaan. Kita sudah tahu rumah kita sudah terlalu lama butuh peremajaan jaringan instalasi listrik yang harus kita perbaiki, tetapi kita perbaiki naik turun terus NCB-nya, kita biarkan naik turun lagi, akhirnya apa, terjadi arus pendek dan terjadilah konsleting, akibatnya konsleting listrik dan terbakar. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita karena kelalaian dan kesengajaan. Yang selanjutnya tadi apa yang Mbak sampaikan tadi terkait
0: seberapa penting untuk ibarat masyarakat di permukiman padat, apa langkah realistis yang bisa dilakukan bersama untuk mengurangi risiko kebakaran kayak kejadian kemarin beberapa waktu lalu di Cempaka Putih kan kawasan padat ya termasuk.
1: Kami juga selalu melaksanakan edukasi ya dengan program Damkar Gos RT kepada masyarakat yang lebih menyentuh kepada warga masyarakat, mungkin ke posyandu, ke RT.

0: ada alat pemadam api ringan nggak di rumah?
1: Nah, itu dia.
0: Nggak, ini saya mau tanya, Mbak-mbak sendiri, ada nggak?
1: Nggak ada, gak jujur. Ada.
0: Nah, inilah salah satu untuk, ya kita mau proteksi investasi bangunan rumah kita. Selain investasi rumah kita, juga kita bisa membantu kalau terjadi kebakaran, mungkin di area mungkin yang padat penduduk, apa di area sekitar lingkungan kita.
1: Iya.
0: Apakah itu yang terbakar itu nanti misalnya rumah, tetangga.
1: Namanya apa ya Pak ya?
0: Iya, alat pemadam api ringan.
1: Oke.
0: Ya minimal satu rumah itu memiliki alat pemadam api ringan.
1: Satu ya?
0: Yang 3 kilo. Itu kan nanti expire-nya kan mungkin 1 tahun sekali. Jangan dilupakan, jangan diabaikan apar itu. Kadang-kadang ya pengusaha, pelaku usaha juga menaruh apar itu tarang di bawah kolong.
1: Iya.
0: Kadang nggak terlihat, seharusnya apar itu ditaruh di dinding yang mudah dilihat, yang mudah dijangkau, yang mudah diambil ketika terjadi insiden kebakaran. Nah, saya selalu mengatakan kepada ya yang kunjungan ke damkar, baik ibu-ibu yang bawa anaknya TK, kita berikan edukasi. Bagaimana kita mempraktikkan penggunaan alat pemadam api ringan? Mbak sendiri tidak punya, tidak yang datang yang kita sosialisasi tidak punya apar.
1: Benar, Pak.
0: Dan itu akan terasa dibutuhkan apabila memang terjadi kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran, merasa biasa-biasa saja, Mbak.
1: Aman-aman aja ya, Pak.
0: Aman-aman. Wah, tapi kalau sudah memang itu, itulah fungsi yang sangat besar sekali. Kita menjaga yang namanya investasi bangunan rumah kita. Dan juga lingkungan. Dari bahaya yang namanya kebakaran, pencegahan seperti itu. Nah, maka dari itu, ya, yang faktor yang paling utama yang harus masyarakat, kita harus memiliki alat pemadam api ringan dulu di setiap rumah. Ya saya nggak tahu sih harganya, mungkin 1-3 kilo itu paling sekitar 300 ribu.
1: Iya. Tapi tetap berarti masih ada kadar luarsanya ya?
0: Ya 1 tahun sekali ya diisi ulang. Satu tahun sekali. Udah tuh, dan sekali pemakaian udah habis ya nanti diisi ulang. Okay. Sedangkan tabungan saja kita masih bisa ngisi ulang. Nah untuk safety kita, mau dipakai nggak dipakai, berarti kita sudah punya ada apa. Mau
1: itu nanti ready lah ya Pak ya.
0: Kebakaran listrik kita bisa padamkan pakai apar. Okay. Kebakaran misalnya minyak kita bisa pakai apar. Kebakaran apa yang lainnya kita bisa gunakan pakai alat pemadam. Nah, yang harus kita jaga itu, yang untuk apa amannya itu dari itu dulu. Andai kata setiap lingkungan rumah tangga satu RT itu punya apar semua, saya jamin, saya pastikan lingkungan itu aman.
1: Oke, ini
0: makanya nanti kami akan mencoba membuat lomba ya, siapa yang paling banyak alat pemadam api ringan di rumah di satu kawasan RT itu yang akan kami menjadikan kampung siaga kebakaran.
1: Oke.
0: Ya bagaimana kita menggajaga, katakan siaga kebakaran hanya ada di pos Kamling.
1: Benar.
0: Sementara di rumah nggak ada. Saya juga sudah mewajibkan ya seluruh anggota pemadam kebakaran saya wajib memiliki alat pemadam api ringan di rumah satu.
1: Iya,
0: dan
1: apa?
0: Itu mereka harus melapor benar atau tidak. Ternyata sebelum ini nggak pernah ada mereka. Kenapa? Saya katakan, kalian semua pasti ketika terjadi kebakaran di lingkungan tempat kalian tinggal, pasti warga masyarakat akan datang ke tempat kalian. Karena kalian tahu, kalian adalah pemadam kebakaran. Tetapi ketika kalian tidak memiliki apar, apa yang kita akan malu. Maka dari itu, semua pemadam kebakaran, personel pemadam kebakaran Kota Jambi, di setiap rumahnya pasti memiliki alat pemadam api ringan, Mbak.
1: Oh.
0: Selain menjaga investasi rumah mereka, mereka juga akan menjadi contoh bagi lingkungannya. Nah itu terserah bagaimana melakukan penilaian apakah benar atau tidak.
1: Iya.
0: Nanti akan dibutuhkan ketika ada apar itu.
1: Iya, itu benar sekali. Seperti di luar negeri kan di setiap rumah itu selalu ada apar.
0: Benar.
1: Itu jadi saya udah baru ini benar-benar, oh iya benar sekali. Ini yang kita termasuk aku itu yang ibaratnya tuh enggak terpikirkan. Oh benar. Sementara kan di kantor juga kayak tadi disampaikan Bapak bahwa ada masa kadar luarsa. Terkadang kan mereka ibaratnya 2 tahun masih dalam kondisi itu aja. Yeah. Ternyata ada masa kadar luarsa dan ibaratnya isi ulang lagi.
0: Benar.
1: Walaupun enggak dipakai setahun sekali tetap harus diganti.
0: Dan itu tidak terlalu mahal isi ulangnya. Paling ya sekitar 1 yang untuk yang 1
1: kilo, 3 kilo.
0: Paling ya paling 350 ribu. Ya enggak terlalu mahal lah.
1: Ya, tapi itu setahun
0: ya kan.
1: Kalau dihitungannya itu masih mungkin sekitar ya 10 ribuan lah ya Pak.
0: Makanya dalam pencegahan

0: kami kan ada bidang pencegahan. Mm-hmm. Yang pencegahan pemadam kebakaran itu adalah salah satunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, edukasi, penyuluhan.
1: Okay.
0: Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan proteksi kebakaran bangunan gedung.
1: Yeah.
0: Ya, khususnya pelaku usaha di lingkungan pemerintah, lembaga, instansi swasta, termasuk juga Pro 2 FM ini pernah kita periksa kalau nggak salah sistem proteksi kebakarannya. Kami sudah pernah memberikan rekomendasi
1: juga.
0: Iya.
1: Pas di sudut.
0: Dan terkadang kalau kita nggak periksa, apakah pemiliknya apa instansinya lupa?
1: Ada.
0: Belum diisi misalnya, udah expired. Nah, itulah tugas kami melakukan pemeriksaan itu sudah sesuai standar tidak. Nah, juga mungkin penggunaan apa sistem proteksi kebakaran lainnya, aktif, pasif, utilitas, keselamatan jiwa dan seterusnya. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh mungkin developer perumahan, kami sudah pernah katakan, sudah pernah berdiskusi kepada developer perumahan, alangkah lebih baiknya developer perumahan ketika menawarkan itu menyediakan apar.
1: Benar
0: satu
1: sekali.
0: Unit atau satu tabung
1: bonus
0: yang isi
1: 6
0: kilo. Karena kenapa? Jangan menampilkan namanya bangunan itu seolah-olah hebat ya, dengan harga subsidi ataupun harga yang sudah mewah, tetapi tidak ada alat pemadam api ringan, percuma saja. Tiba-tiba kebakaran, apa nilai investasinya? Akhirnya tidak ada. Nah, kami juga mengimbau ya, coba pada brosur mungkin granit atap multi roof PDAM listrik 1300 apar satu unit 3 kilo. Kan berarti satu kawasan perumahan tersebut ketika terjual itu akan aman dari bahaya kebakaran. Minimal mereka memiliki alat pemadam api ringan. Nah, ini mungkin pada rekan-rekan mungkin dari pengembang perumahan yang nanti mungkin menjadi masukan, bisa memberikan nilai tambah perumahan tersebut sehingga amannya itu amannya bagaimana untuk memproteksi itu sendiri, Mbak.
1: Nah, sekarang aja lagi, Pak, tentang anak muda dan jangan cuma jadi penonton. Apa satu kebiasaan kecil yang ingin Pak Mustari melihat dilakukan oleh anak muda Jambi mulai malam ini untuk membuat kota Jambi itu lebih aman?
0: Ya, kepada seluruh kaula muda, warga kota Jambi, khususnya dalam kondisi mencegah bahaya kebakaran. Pertama, ya, dalam kondisi sekarang ini jangan membuang puntung rokok sembarangan. Saya tahu tuh kaula muda banyak merokok, tetapi kadang-kadang mengabaikan membuang puntung rokok sembarangan.
1: Tanpa dipadamkan dulu.
0: Tanpa dipadamkan, ya. Tolong mungkin lebih berhati-hati, mungkin sambil membawa kendaraan roda dua di pinggir jalan terus dibuang kena apa. Nah, itu juga bahaya juga. Ya. Yang kedua, ya, mungkin anak-anak muda sekarang ini juga banyak punya kendaraan bermotor yang roda empat. Jangan meninggalkan yang namanya peralatan ataupun barang yang mudah terbakar menyebabkan terjadinya kebakaran di dalam kendaraan, seperti menaruh parfum di dalam mobil.
1: Iya, itu sering sekali kejadian.
0: Wah, itu anak-anak kalau muda pasti waktu mobil
1: begitu
0: apa dia
1: di boxnya,
0: karena panas mobil itu apabila alkoholnya itu bisa menyebabkan terjadinya ledakan di alkohol itu, ya, parfum. Yang kedua adalah power bank itu juga. Yang ketiga adalah mancis korek api itu juga. Dan masih banyak lagi yang lain, apalagi sifatnya bahan berbahaya yang lain, apalagi memarkirkan kendaraan di tempat yang mungkin suhunya panas. Nah, ini juga tuh kaula muda. Nah, saya juga menyampaikan hal-hal seperti ini. Terkadang juga kami juga memohon bantuan juga kaula muda Kota Jambi, kalau terjadi misalnya kebakaran itu segera juga dapat menghubungi pemadam kebakaran. Bukan hanya live di TikTok misalnya. Nah, kebanyakan itu min ini kebakaran min. Di mana itu? Di sini min. Wah, belum sempat dipadamkan min ini. Nah, lebih bagus ya membantu mendoakan orang yang tertimpa musibah itu bisa sabar, ya bisa mampu dalam melaksanakan apa menerima cobaan, jangan sampai ya menjadikan tontonan gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, Pak Mustari, ini yang terakhir nih. Pak Mustari, kalau kita ingin Jambi 10 tahun ke depan menjadi kota yang bukan hanya maju, tapi juga memiliki budaya keselamatan yang kuat, perubahan apa yang harus dimulai dari generasi muda hari ini, dan apa yang Ibu katakan agar mereka, terutama buat masyarakat, anak-anak muda Jambi, tidak menunggu kebakaran terjadi untuk mulai peduli? Silakan. Ini statement terakhir sampaikan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Silakan.
0: Ya, sebenarnya begini, Mbak. Perilaku dari kita sendiri dulu, ya, anak-anak muda adalah ada cerminan yang akan datang.
1: Iya.
0: Mau dibawa di kemana kota Jambi ini nanti adalah dari anak muda.
1: Oke.
0: Okay. Itu satu yang pertama. Nah, jangan menganggap kebakaran ini adalah tidak akan, tadi saya katakan itu akan tidak mengenal itu anak muda, tidak mengenal itu orang tua, tidak mengenal itu pejabat, tidak mengenal itu ustadz atau siapapun.
1: Iya.
0: Nah, kebakaran itu bisa karena kelalaian dan kesadaran. Terkadang anak muda ini jarang pernah menerima arahan dari orang tua, nasihat iya. dari orang tua. Seperti contoh, nak, jangan cabut colokan HP-nya.
1: Oke.
0: Nak, itu laptopnya dicabut. Nak, matikan misalnya kipas angin.
1: Benar.
0: Nah, anak-anak muda sekarang itu banyak mengabaikan nasihat orang tua terhadap kelistrikan, dan mereka juga menganggap biasa saja. Sampai pernah suatu ketika juga kan saya sampaikan, ketika kita ngecas HP itu, hanya ngecas HP itu, kepala HP itu, Mbak, kalau sudah kita cas itu panas, berarti dicolokkan itu adalah tidak stabil dayanya.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kalau bisa dipindahkan ke tempat lain.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, itu juga. Nah, anak-anak muda ini sekarang ini ada juga selalu menganggap sesuatu itu hal yang biasa. Jadi pola pikir terhadap bahaya kebakaran itu, kita harus tunjukkan bahwasanya kebakaran itu bisa datang kapanpun juga kalau memang kita memang sudah safety dari awal. Contoh, kehati-hatian di dalam misalnya penggunaan peralatan listrik,
1: iya.
0: Nah, dengan bijak sudah tahu misalnya khusus kaula muda,
1: iya.
0: Dan kalau kita lihat misalnya seperti di Singapura itu alat pemadam api ringan itu ditaruh di pinggir jalan, Mbak.
1: Benar.
0: Iya, itu bisa dipakai oleh siapapun juga ketika terjadi kebakaran, dan mereka mempunyai kemampuan dari seluruh masyarakat itu skill untuk melakukan pemadaman menggunakan apar. Dan ketika itu ditaruh di pinggir jalan, itu tidak hilang, Mbak. Karena mereka tahu manfaatnya.
1: Beda lagi.
0: Kalau di kita, di tempat kita, belum 1 menit, 2 menit sudah hilang.
1: Benar sekali.
0: Iya.
1: Karena nggak ada rasa aware-nya.
0: Ya, rasa aware untuk send belonging, untuk kalau terjadi ini untuk apa manfaatnya.
1: Iya.
0: Nah, dari itu juga kami berharap juga nanti khususnya warga masyarakat, khususnya kaula muda, bisa menjadi pion atau generasi yang seterusnya yang melihat bagaimana bahaya kebakaran itu terjadi. Kita jangan menutup mata, karena suatu saat misalnya terjadi pada diri kita, terkadang kami juga bersosialisasi, Mbak, saya juga pernah terjadi kebakaran, Pak, di rumah kita. Makanya kami juga sangat-sangat takut sekali, Pak, cuma tinggal di badan. Dan itu pernah suatu keluhan dari curhat dari seorang korban kebakaran.
1: Iya.
0: Yang mereka katakan bahaya kebakaran itu bagaimana, ya, karena kenapa? Karena anak-anaknya itu dinasihati tidak mau, ya, mengabaikan nasihat orang tua, ya, dengan sengaja mungkin, ya, begitu HP dicabut masih tercolok casannya. Nah, begitu, ya, kami sampaikan kepada seluruh pemirsa, mudah-mudahan sama-sama kita juga bersinergi. Ya, dalam khususnya kondisi kebakaran yang sekarang ada di Kota Jambi ini, sudah kejadian tadi ini ada 5 kali, sudah 78 kali kebakaran lahan.
1: Iya.
0: Ya, kalau kebakaran bangunan itu adalah 16 kali. Dan gardu listrik itu sebanyak sekitar 34 kali gardu listrik.
1: Ya, iya.
0: Terus sampah juga ada juga. Dan ya, kita memang perlu banyak sekali edukasi, ya, terhadap bahaya-bahaya kebakaran ini. ini azab Allah. Tidak, semua itu karena kelalaian, kesengajaan. Bukan karena apa. Ada yang mengharap berpikir ya kebakaran ini karena panas segala macam. Tidak, semua lalai dengan sengaja. Sengaja membuang putu rokok, sengaja menggunakan peralatan listrik yang sudah misalnya di Pro 2 FM sudah selesai, kita pulang nggak dicabut.
1: Benar, colokan ya tadi.
0: Masih, ya jaringan selasih masih hidup. Tiba-tiba kita pulang panas.
1: Iya.
0: Akhirnya terbakar, terjadilah itulah namanya akibat konsleting listrik. Akhirnya berasap di geokonsleting, akhirnya terbakar. Mengenai media yang mudah terbakar, apa? Ya karpet di bawah kita.
1: Iya.
0: Karpet di bawah kita juga sudah media mudah terbakar, akhirnya nyambar plafon dan seterusnya. Okay. Dan itu gampang saja, Mbak. Ya, untuk melihat penyebab-penyebabnya, dugaan terjadi kebakarannya apa. Baik. Jadi oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi, mari kita sama-sama menjaga investasi, khususnya bangunan rumah kita dulu terlebih dahulu, yaitu dengan pertama memproteksi, kita mencegahnya, lakukan ya penggunaan ya instalasi listrik itu atau peralatan instalasi listrik itu dengan bijak.
1: Okay.
0: Yang kedua, ya kita harus memiliki proteksi kebakaran di bangunan rumah kita dengan memiliki alat pemadam api ringan.
1: Yeah.
0: Ya. Yang ketiga, hati-hati dengan ulah manusia, atau ulah manusia baik diri kita sendiri atau orang lain yang dengan membakar sampah sembarangan, tidak padam, membuang puntung rokok, itu juga harus hati-hati. Menggunakan media-media yang gampang terbakar seperti anak-anak, sayang dengan anak, hidupkan petasan, kembang api, di sana sudah ada minyak, akhirnya terbakar.
1: Ya,
0: sayang anak boleh, tapi tetap kita perhatikan. Dan terakhir, dalam kondisi misalnya hujan, ya petir atau apa, jangan kira petir alam ini tidak bisa membuat terjadinya kebakaran.
1: Iya.
0: Ada selain kebakaran lahan, tetapi hujan juga bisa, Mbak, kata petir. Kami sudah pernah mengalami melakukan pemadaman kebakaran pada saat itu. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Kami juga mengimbau dalam kondisi kebakaran kondisi sekarang lahan yang di Kota Jambi ini hampir setiap hari, pada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita memperhatikan orang-orang yang masuk ke lingkungan kita. Apakah mereka melakukan apa, membuang puntung rokok sembarangan, membakar dan seterusnya, untuk sama-sama kita mengingatkan. Jangan sampai sudah terjadi, ya kalau seandainya misalnya kebakaran itu pada siang masih kelihatan, Mbak. Yeah. Kalau malam hari pada saat kita tidur, lahan yang terbakar, orang membuang puntung rokok.
1: Tidak.
0: Maka ronda malam itu harus juga menjadi perhatian yang harus memang keliling.
1: Okay. Jadi
0: akan masyarakat peduli kebakaran, yaitu dengan disingkat GEMPAR. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi contoh, salah satunya masyarakat itu memiliki alat pemadam api ringan dulu di tiap rumah.
1: Oke. Okay.
0: Termasuk juga Mbak Arta juga nanti.
1: Iya, ini udah langsung bener banget ya. Jadi kan kalau di luar, di maaf kata ya, kita suka nontonnya kayak drakor atau film-film di luar itu, mereka tuh kan di rumah mereka tuh masing-masing, padahal mereka tuh kayak semi permanen gitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Tapi mereka tuh emang safety-nya luar biasa ya. Setiap di sudut rumah tuh ibaratnya yang tidak terlalu antara dapur sama ruang tengah tuh ada.
0: Betul.
1: Satu apart.
0: Betul.
1: Nah, ini emang
0: seperti kita,
1: ini benar sekali. Kayak misalnya di perumahan seharusnya mereka tuh bukan memberikan bonus yang lain, tapi memberikan setiap rumah itu disediakan apa?
0: Arak pemadam api ringan.
1: Iya, benar ya, Pak.
0: Kalau kita lihat aja, Mbak. Iya, kalau kita di Mandara 20 meter itu apa?
1: Benar.
0: Jalan 20 meter apa?
1: Apa? Karena memang sangat luas tadi.
0: Ya, standarnya harus begitu.
1: Benar.
0: Standarnya 20 meter apa? 20 meter apa? Nah, kita sendiri yang punya rumah, investasi
1: benar
0: rumah
1: sekali,
0: kita.
1: Ini.
0: Investasi rumah kita. Yang mungkin ya di atas mungkin ya, ya sekarang rumah subsidi aja saya rasa sudah di atas 180 juta.
1: Iya.
0: Ya, pasti dengan kasur, dengan apa, tipis segala udah 200 juta. Masa kita tidak memiliki yang proteksi kebakaran? Ya, ya salah satunya adalah alat pemadam api ringan yang mungkin 3 kilo atau 6 kilo kalau
1: iya,
0: terjadi misal kebakaran kita bisa melakukan pemadaman.
1: Benar.
0: Nah, kami cuma dari pemadam kebakaran hanya mengimbau hal seperti itu.
1: Benar. Ini
0: ya, ada bahasa sekali. Satu, Mbak, bahasa Brodi, semua terserah padamu.
1: Oh, itu
0: aku begini adanya. Kami cuma hanya bisa memberikan iya, saran.
1: Tapi ini ide yang sangat luar biasa loh, Pak.
0: Iya.
1: Jadi ini pemasukan buat kita, apalagi dalam kondisi saat ini, jujur ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Ini kan kemarau panjang.
0: Betul.

0: kita bukan cuma peduli untuk memadamkan listrik atau mencabut colokan, tapi yeah. ketika adanya apar ini juga mempermudah, dan kita ibaratnya itu bukan berarti kita menginginkan terjadi kebakaran.
1: Betul.
0: Tapi ketika kita safety, mohon maaf ya, apalagi di dalam satu komplek itu punya, memang benar sekali kata Pak. Ini saya bilang langsung dalam hal itu, ih gila benar banget, ini yang ternyata masih banyak kurang kepedulian masyarakat. Edukasi tentang ibaratnya tuh dari contoh kayak perumahan, sekarang udah banyak perumahan Pak.
1: Betul.
0: Jadi ibaratnya seharusnya satu rumah itu mereka bukan memberikan lagi, ibarat adanya apar tersebut disediakan di setiap rumah.
1: Setiap rumah, benar.
0: Itu simpel banget kan Pak ya?
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Dan ketika misalnya kita ada di rumah, ketika misalnya terjadi kebakaran yang masih sifatnya skala kecil,
0: iya.
1: dengan apar yang 6 kilo, satu tabung itu sudah bisa dilakukan pemadaman Pak.
0: Benar.
1: Tidak perlu menggunakan air, tidak perlu menggunakan yang ember sebanyak mungkin, itu sudah racun, karena mengandung racun api.
0: Benar.
1: Sudah padam, tidak perlu pemadam kebakaran datang.
0: Kitanya udah ready.
1: Iya, kalaupun misalnya kurang, tetangga kita punya apa, pinjam apar kalian lagi. Ada yang penting yang namanya bangunan kita, investasi bangunan kita bisa terproteksi.
0: Ini kayaknya perlu juga dari para RT nih, ini satu PR juga nih jadinya Pak.
1: Benar, kami juga sudah menaikkan juga instruksi wali kota,
0: yeah.
1: masuk edaran untuk setiap RT juga ya, dengan program Kamu Bahagia juga menyediakan alat pemadam api ringan sehingga terjadi memang kebakaran. Contoh kebakaran lahan yang seharusnya sebenarnya tidak harus pemadam kebakaran datang ke lokasi, tetapi ketika di satu RT tersebut memiliki apa, ya bisa dipadamkan melalui aparnya. Tetapi ini tidak ada sama sekali. Bagaimana? Yeah. Wah, apa apar ya? Kalau udah dipadamkan dengan apar ya pasti padam, gak mungkin.
0: Iya, karena udah ada racun api tadi.
1: Benar sekali Mbak.
0: Oke, teman terbaik Pro 2 Jambi, tidak terasa kebersamaan kita sudah di jaga malam. Banyak hal yang kita pelajari malam hari ini, bahwa kebakaran bukan hanya soal api yang harus dipadamkan, tetapi juga tentang kepedulian, kesiapsiagaan, dan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak kepada Bapak Mustari Afandi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Jambi, yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, sekaligus mengingatkan kita bahwa keselamatan kota dimulai dari kesadaran setiap warganya. Dan satu pesan penting untuk kita semuanya, jangan menunggu kebakaran terjadi baru kita belajar untuk siaga. Kenali potensi bahayanya, gunakan listrik dan peralatan rumah tangga dengan aman, dan jangan ragu untuk saling mengingatkan. Untuk generasi muda Jambi, jadilah generasi yang bukan hanya aktif dan kreatif, tapi juga peduli dan tanggap terhadap keselamatan lingkungan. Untuk generasi muda, dan yang pastinya teman Pro 2, buat kalian menjadi pahlawan itu, pahlawan keselamatan tidak harus menunggu punya seragam damkar. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, dan mulai dari hari ini. Terima kasih Pak Mustari, terima kasih banyak, luar biasa. Ini langsung apar dia, langsung otak tuh langsung terkonek. Oh bener banget, ini yang masyarakat jujur, Indonesia terutama ya Pak ya.
1: Benar Mbak.
0: Kalau di beberapa instansi juga saya katakan masih banyak.
1: Benar sekali.
0: Benar kan ya Pak ya.
1: Makanya tugas kami juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
0: Benar.
1: Sistem proteksi kebakaran yang ada.
0: Tajia.
1: Betul.
0: Benar gak sih Pak?
1: Termasuk juga pelaku usaha.
0: Iya.
1: Ya masyarakat, ya saya katakan tadi, ya pihak pengembang harusnya punya ide-ide bagaimana kita menjual bukan hanya untuk keuntungan, tapi investasi mereka itu bisa bertahan sekian tahun.
0: Oke.
1: Ya maka saya katakan tadi, ya saya bisa proteksi, bisa menilai rumah Mbak sekian apa, mungkin ya di atas 1,5 M.
0: Amin.
1: Bisa. Ya. Tapi pertanyaan saya,
0: ya,
1: ya
0: itu
1: ada nggak?
0: Benar. Itu Mbak. Tapi...
1: begitu terjadi di atas misalnya plafon terbakar, kabel apa gak apa meteran atau apa, Mbak mau memadamkan pakai apa? Pakai air? Gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Tentulah pakai apar. Ini satu contoh, ada kejadian satu. Pada saat itu pelaku usaha barusan membeli alat pemadam api ringan, kita habis sosialisasikan, ternyata begitu beli, 2 hari setelah itu meterannya terbakar.
0: Oke.
1: Mereka dia langsung pakai gunakan langsung apar. Betul sekali.
0: Iya benar Pak.
1: Yang dibilang Pak Kadis itu, kalau enggak Pak butik saya habis kebakar Pak.
0: Iya ini simpel banget kayaknya, sepele, tapi emang benar loh Pak.
1: Kalau tidak butik saya habis kebakar.
0: Iya,
1: mungkin benar. Udah habis kebakar itu miliaran habis kebakar.
0: Iya, ruginya bukan
1: iya,
0: itu
1: benar.
0: Tapi jadi kerugian.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak.
1: Sama-sama Mbak.
0: Pencerahan yang sangat luar biasa dikasih malam hari ini Tam Prodo. Jadi kalau buat anak muda tuh mau jadi penolong penyelamatan buat Kota Jambi biar lebih aman, terutama dari api, enggak nunggu pakai baju seragam damkar dulu ya Pak ya.
1: Iya.
0: tapi setidaknya dari masing-masing masyarakat lebih aware lagi dalam hal yang mungkin sepilih tadi disampaikan oleh Pak Mustari. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Mbak.
0: Selamat malam sama Pro 2. Terima kasih tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Jaga Malam-malam bersama Pro 2 Jambi.
2: Jaga Malam.

berdua, kalau tadi udah ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Pak Mustari Afandi Tampro 2, terkait dengan kota aman dimulai dari kita membangun budaya siaga kebakaran di Jambi. Aduh, Tampro 2 luar biasa, banyak dapat pencerahan. Emang bener sih, apar itu mungkin nampaknya sepele, Tampro 2, tapi ternyata kita setiap rumah tuh emang kita tuh nggak usah yang jauh-jauh, nggak muluk-muluk, udah satu aja. Bener ya teman produk, jadi buat kalian semua sama teman produk, terutama buat masyarakat ya yang berada di pemukiman padat penduduk, ya kita emang bener teman produk, apalagi dalam kondisi seperti ini kita emang perlu untuk peduli teman produk dalam hal ya mungkin sebelum tunggu ada damkar, kita udah bisa untuk memadamkan api yang kita memang gak inginkan. Namanya kan api itu kan kebakaran itu bukan sesuatu yang kita undang teman produk, tapi itu bukan azab seperti sampaikan tadi sama Kadis Damkar Kota Jambi bahwa kita ini kadang-kadang sepele, lalai banget teman produk. Contoh misalnya, apalagi kalau misalnya masyarakat tuh masih orang Indonesia tuh sambil bawa kendaraan, naik motor, naik mobil, ngerokok. Benar nggak teman produk? Itu bukan cuma putu rokoknya doang, kadang-kadang kan rokok tuh bisa kena mata, kena colok, pedih loh teman produk. Cuman yang kadang-kadang yang udah ngerokok tuh mereka tuh nggak sadar gitu loh, ngerasa aman-aman aja ya karena dia ngerokok. Nah yang nggak ngerokok di belakangnya, misalnya kendaraan lain, itu kan jadi apa ya teman produk, sangat mengganggu, benar nggak? Karena aku pernah ngalami kayak gitu teman produk. Di orang lain yang ngerokok depan kita, terus abunya rokoknya itu kan terbang tuh, kena mata, pedih loh teman produk, kelilipan lagi. Nah kalau bisa jatuh gimana? Jadi ya jujur aja sih teman produk, ngomel tuh ya sopan lah gitu loh. Tolong dong kalau mau ngerokok tuh berhenti dulu kek, jangan sambil bawa kendaraan karena sangat mengganggu kendaraan lain, pengemudi maksudnya yang lain. Ya itu hal yang sepele teman produk, jadi mudah-mudahan menjadi salah satu masukan buat masyarakat, anak muda, teman-teman produk, buat kita semuanya. Jangan tunggu kita berujak kejadian baru kita bawel, sementara ibaratnya kita flashback dulu, kalau kita jadi mereka, mereka jadi kita gimana, gitu aja sih. Nanti aku lanjut lagi berbagi informasi buat kalian, masih dari Produk Jambi, dan tetap bersama produk teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sekarang aku lanjut lagi mengulas informasi buat kamu sama Prodo. Kali ini kita bakal bahas sama Prodo makanan yang bisa bantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara. So, sama Prodo JMB, kita tahu ya sama Prodo, untuk menjaga kesehatan paru-paru di tengah asap kebakaran hutan dan lahan atau karhut lah, juga sebenarnya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sangatlah penting. Seperti kita tahu sama Prodo, paru-paru merupakan organ penting dalam sistem pernapasan. Ada banyak cara untuk mendukung kesehatan paru-paru, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan bisa mendukung kesehatan paru-paru. Penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup, termasuk menjalani pola makan kaya nutrisi, bisa membantu melindungi paru-paru dari kerusakan dan gejala penyakit. Yang dilansir dari headline, ada beberapa daftar makanan yang bisa bantu jaga kesehatan paru-paru. Yang pertama, tampro 2, yaitu apel. Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi apel secara rutin dapat membantu meningkatkan fungsi paru-paru. Studi lain juga menunjukkan bahwa konsumsi apel berkaitan dengan penurunan fungsi paru-paru yang lebih lambat pada mantan perokok. Nah, selain mengkonsumsi 5 buah apel atau lebih setiap minggu, itu dikaitkan dengan fungsi paru-paru yang lebih baik, juga penurunan risiko terkena PPOK atau namanya penyakit paru obstruktif kronis. Konsumsi apel dikaitkan dengan risiko asma, kanker paru-paru yang lebih rendah, dan hal ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya kandungan antioksidan apel terhadap flavonoid dan juga vitamin C. Nah, teman produk ya, yang pertama nih, maka yang bisa bantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara saat ini, yaitu buah apel. Setidaknya seminggu 5 buah atau lebih apel teman produk dikonsumsi untuk mendapatkan paru-paru yang sehat. Nanti tentunya lagi mengulas 5 makanan yang bisa bantu jaga kesehatan dan paru-paru di tengah polusi udara. Produk Jambi, teman terbaik kamu.

Chico Jericho, saudara. Nah, sekarang lanjut lagi tentang produk kita ulas ya. Makanya saya bantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara. Yang kedua, Tampro 2 itu namanya labu. Bukan labu ya, tapi labu, labu kuning Tampro 2. Labu itu mengandung berbagai senyawa tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan paru-paru. Labu juga sangat kaya akan karotenoid, termasuk beta-karotin, lutein, dan juga zeaxanthin. Semua kandungan tersebut memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kadar karotenoid yang lebih tinggi dalam darah berkaitan dengan fungsi paru-paru yang lebih baik, baik pada kelompok usia lanjut ataupun usia muda.

tomat ini atau produk olahan tomat ya, tam produce salah satu ya sumber makanan yang kaya akan lycopene. Itu antioksidan karotenoid yang dikaitkan dengan peningkatan kesehatan paru-paru. Mengkonsumsi tomat terbukti bisa mengurangi peradangan saluran napas pada penderita asma, memperbaiki fungsi paru-paru pada penderita PPOK. Dilansir dari WebMD, lycopene juga dikaitkan dengan penurunan fungsi paru-paru yang lebih lambat pada orang dewasa muda. Jadi tomat tampro 2 atau yang nama itu produk olahan tomat ya, sebagai salah satu sumber makanan yang kaya akan lycopene. Next on GMB, kita lanjut lagi berbagi informasi 5 makanan yang bisa bantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara.

Sebaiknya kamu tahu. Kerja seharian seringkali membuat suasana hati berfluktuasi. Makanan yang bikin happy penting dilahap di tengah waktu kerja agar suasana hati terjaga. Jika demikian kondisinya, maka Anda membutuhkan mood booster. Merangkum dari berbagai sumber, beberapa makanan yang bisa meningkatkan suasana hati telah terbukti secara ilmiah berpengaruh positif. 1. Sayuran hijau. 2. Jeruk. 3. Dark coklat. 4.

lanjut lagi, tau lah sih ya, makanya saya bantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara. Nah, yang teman produk, kalau tadi yang pertama kan tahu sendiri adalah buah apel. Jadi apel itu minimal tuh 5 atau lebih deh teman produk kita konsumsi selama seminggu teman produk.

dari buah apel kita konsumsi. Nah, yang kedua, tanggung kedua, labu, labu kuning tanggung kedua, termasuk buah tomat atau produk olahan tomat. Nah, untuk yang keempat, tanggung kedua, kunyit. Ini dia tanggung kedua. Bumbu dapur yang satu ini yang namanya kunyit menjadi salah satu makanan yang bisa bantu jaga kesehatan paru-paru. Kunyit sering digunakan untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh berkat efek antioksidan dan antiinflamasinya yang kuat. Kurkumin, komponen aktif utama dalam kunyit, sangat bermanfaat untuk mendukung fungsi paru-paru. Sebuah studi yang melibatkan 2.478 orang menemukan bahwa asupan kurkumin berkaitan dengan peningkatan fungsi paru-paru. Selain itu, fungsi paru-paru pada perokok juga asupan kurkumin tertinggi jauh lebih baik dibandingkan dengan perokok yang memiliki asupan kurkumin rendah. Nah, kunyit tamro 2 bisa bantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara. Menjadi salah satu makanan yang bisa bantu jaga kesehatan paru-paru dan teman perdua yang pastinya kunyit mendukung kesehatan secara menyeluruh berkat efek antioksidan dan antiinflamasinya yang kuat. Next, lanjut lagi mengulas tamro 2, makanan yang bisa bantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara.

lanjut lagi mengulas informasi buat kamu Tampro 2. Makanya sebantu jaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara. Nah, untuk yang makan selanjutnya Tampro 2, yang satu ini yang benar-benar sehat banget, terutama bukan cuma buat paru-paru ya, tapi juga buat kamu yang punya program ibaratnya untuk menurunkan berat badan atau diet, atau yang lagi menjaga pola makan tetap sehat atau berat badan ideal. Nah, yogurts. Yogurt kaya akan kalsium, kalium, fosfor, dan selenium. Menurut penelitian berbagai nutrisi ini bisa membantu meningkatkan fungsi dari paru-paru dan melindungi dari risiko PPOK. Sebuah studi terhadap orang dewasa di Jepang menemukan bahwa asupan kalsium, fosfor, kalium, dan selenium yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan penandaan fungsi paru-paru, dan mereka dengan asupan kalsium tertinggi memiliki risiko PPOK yang lebih rendah sebesar 35%. Jadi ada 5 makanan yang bisa bantu menjaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara saat ini Tampro 2, baik itu namanya dari ke tengah asap kebakaran lahan dan hutan karutlah, termasuk dengan saat ini Tampro 2 abu vulkanik Gunung Krakatau yang sangat penting banget kita ketahui Tampro 2. Jadi benar-benar ada beberapa makanan yang ternyata tuh bisa membantu kesehatan paru-paru kita, yaitu apel, labu kuning ya Tampro 2, tomat, termasuk produk olahan tomat, kunyit, dan juga yogurt. Itu dia Tampro 2, 5 makanan yang direkomendasikan untuk membantu menjaga kesehatan paru-paru di tengah polusi udara. Salam sehat dari Pro 2 Jambi, dan semoga informasi ini bermanfaat buat Tampro 2 untuk lebih aware lagi dengan mengkonsumsi makanan sehat, terus juga pola gaya hidup yang lebih sehat lagi. Nanti kita lanjut lagi Tampro 2, masih dengan berbagi informasi di Jaga Malam bersama saya Artes Tanggeng. Selamat malam Tampro 2 yang lagi dengarkan oleh 99 FM, aplikasi RGital, dan streaming rri.co.id.

kaca atau saat tubuh mulai terasa lengket karena keringat. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir, selama deodoran dipakai, maka masalah bau badan akan teratasi. Tapi ternyata ada waktu khusus yang paling efektif untuk menggunakan deodoran dan antiperspiran yang mungkin bisa agak mengejutkan. Sebelum bicara soal waktu, penting untuk tahu bahwa deodoran dan antiperspiran itu berbeda. Deodoran bertugas menetralkan atau menutupi bau tidak sedap dari keringat, biasanya dengan bantuan wewangian. Tapi deodoran tidak menghentikan keringat, hanya menyamarkan baunya. Itu sebabnya kamu bisa memakainya kapan saja, pagi hari sebelum olahraga, atau setelah mandi sore. Sementara itu, antiperspiran bekerja dengan cara mengurangi produksi keringat itu sendiri. Kandungan utamanya biasanya berbasis aluminium, menyumbat saluran keringat sementara waktu. Hasilnya, keringat berkurang dan otomatis bau badan pun ikut hilang. Dilansir dari The Washington Post, sebuah studi bahkan menyebutkan bahwa penggunaan antiperspiran bisa mengurangi produksi keringat hingga 77,7%. Tapi untuk bisa bekerja optimal, antiperspiran harus dipakai di waktu yang tidak biasa, yakni malam hari. Dr. Adam Friedman, Ketua Departemen Dermatologi di Georgia Washington University, malam hari adalah waktu ideal karena tubuh sedang dalam kondisi tenang. Suhu tubuh menurun, produksi keringat pun melambat. Inilah kondisi sempurna bagi zat aktif dalam antiperspiran untuk menyumbat saluran keringat secara efektif. Hasilnya, saat kamu bangun keesok harinya, tubuh sudah siap menghadapi aktivitas tanpa perlu berkeringat berlebihan. Untuk deodoran, kamu bisa menggunakan kapan saja. Bisa pagi hari, setelah mandi, atau sebelum beraktivitas. Bisa juga diulang sepanjang hari bila perlu, terutama setelah olahraga atau saat cuaca panas. Hal yang harus dilakukan adalah memastikan kulit dalam keadaan bersih dan juga kering. Karena deodoran tidak bekerja maksimal pada kulit basah atau di atas lotion. Sementara untuk antiperspiran, kamu bisa menggunakannya di malam hari sebelum tidur atau di kulit yang kering dan juga bersih. Hindari langsung mengaplikasikannya setelah bercukur agar kulit tidak iritasi. Dilansir dari Real Simple, kenyataannya, waktu pemakaian deodoran atau antiperspiran ternyata lebih menentukan hasilnya daripada jumlah yang dipakai. Ingat, pagi untuk deodoran dan malam untuk antiperspiran.

Tuan Prodo. Kalau dulu kan badannya emang bongsor banget Tuan Prodo ya, tapi sekarang udah jauh banget perbedaannya dengan beberapa tahun yang lalu sama sekarang Tuan Prodo. Gila keren banget karena dia emang udah rutin jogging terus jalan kaki Tuan Prodo, dan dia memang nggak selalu saja mengedukasikan buat anak-anak muda buat ayo dong olahraga Tuan Prodo. Jadi pola gaya hidup dia udah kembali dengan gaya hidup yang lebih sehat Tuan Prodo. Pagi-pagi dia tuh udah rutin jogging ya, kecuali kalau saat ini kan kayak daerah Jabodetabek tuh kan lagi terkena abu vulkanik, mau nggak mau mereka ya memang untuk olahraga di luar ya nggak bisa karena abu vulkanik ini kan termasuk berbahaya buat paru-paru Tuan Prodo. Sementara mereka juga harus menggunakan masker yang masker itu benar-benar standar banget ketika kita ada namanya corona atau kan COVID-19. Nah, yang lagi seliweran juga Tuan Prodo ya, masker ini mentang-mentang di daerah beberapa daerah ya termasuk ya Lampung juga terkena dampak dari abu vulkanik Tuan Prodo. Itu harga masker tuh gila-gilaan, please deh. Jangan cari keuntungan kan enggak keinginan dari masyarakat terjadinya untuk adanya dampak erosi dari anak Krakatau tersebut Tuan Prodo. Dan pada way ini malah mentang-mentang banyak masyarakat butuh kena masker, harga masker melonjak tinggi kan kasihan. Apalagi saat ini efisiensi dan juga ekonomi lagi memang lagi krisis banget ya Tuan Prodo. Jadi tolong dong kasihan teman-teman atau mereka saudara-saudara kita yang dalam perekonomian yang susah, mereka yang terpaksa harus menggunakan masker ya karena kondisi saat ini ada karhutlah tambah lagi dengan abu vulkanik Krakatau Tuan Prodo. Nah, mau enggak mau tapi kalau misalnya dengan harga tinggi ya mereka enggak bisa menggunakan atau membeli masker yang sesuai dengan SOP atau standar, nah yang selalu digunakan untuk lebih baik dalam pernapasan. Nah, itu informasi sekilas. Nah, lanjut lagi masih terkait dengan saat ini Taman Prodo, informasi lagi terupdate Taman Prodo ya, buat kalian penutupan Bandara Suta diperpanjang sampai dengan 24 waktu Indonesia, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, akhirnya Taman Prodo kabar terkini ya, kembali pemerintah memperpanjang penutupan sejumlah bandara, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penutupan diperpanjang sampai tengah malam pukul 24 Indonesia Barat untuk memastikan seluruh fasilitas bandara aman digunakan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan petugas masih perlu membersihkan runway, taxiway, dan juga apron dari abu vulkanik. Operator maskapai juga membutuhkan waktu untuk membersihkan pesawat yang terdampak dari abu vulkanik. Perpanjangan juga memberikan kesempatan bagi maskapai menyiapkan pesawat sebelum penerbangan kembali dilakukan. Menurutnya, seluruh persiapan harus dipastikan berjalan baik sebelum operasional penerbangan dibuka. Dan keputusan tersebut tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk mempercepat pembukaan bandara. Keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu pembukaan kembali. Jadi informasi terkini Tuan Prodo ya, penutupan Bandara Suta diperpanjang sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi kenapa sih kok penerbangan diberhentikan, di-stopkan? Tuan Prodo ya, ini mungkin kata orang tuh biasa aja, tapi contohnya abu vulkanik itu tuh kasarnya luar biasa loh. Apalagi misalnya kan banyak kemarin teman-teman dari daerah lain, termasuk teman-teman dari RRI Lampung tuh mereka nge-share loh Tuan Prodo, nanyain gimana Jabodetabek kalau Lampung udah kayak gini, di rumah dia tuh udah penuh dengan abu vulkanik Tuan Prodo. Nah, itu baru di lantai, belum lagi di kendaraan mereka. Nah, gesekan dari abu vulkanik itu luar biasa, sangat tidak baik untuk kendaraan, termasuk juga dengan apalagi paru-paru kita Tuan Prodo. Dan itu bukan cuma di Jakarta atau daerah Jabodetabek Tuan Prodo ya, atau Jawa, Pulau Jawa, tapi juga termasuk di Lampung. Contohnya aja kayak bandara tol antara Lampung atau Palembang ya, itu sempat ditutup Tuan Prodo karena kondisi takutnya, karena apa? Karena kabutnya tebal banget Tuan Prodo, dan itu takut terjadinya kecelakaan. Jadi di mau gak mau ya pengendara-pengendara yang menggunakan jalan tol itu balik arah lagi atau mereka mencari jalan yang lebih aman lagi ya gimana. Karena kalau jalan tol itu kan kalau udah kabut kan takutnya malah terjadi kecelakaan ya. Nah, untuk mengurangi terjadi kecelakaan akibat dampak abu kabut yang sangat tebal itu, makanya akhirnya diambil solusi untuk beberapa tol yang
ditutup. Nah, beberapa artis juga banyak yang mereka yang akhirnya tercancel, tertunda untuk keberangkatan. Ada yang mereka menggunakan jalur darat atau mereka menggunakan jalur laut Tangro 2 karena kondisi emang mau nggak mau, suka nggak suka, ya bandara ya memang tidak bisa beroperasi. Kenapa? Dari abu vulkanik itu kan dampaknya juga buat pesawat Tangro 2. Abunya masuk ke dalam rongga-rongga tempat alas sistem dari pesawat. Nah, itu ternyata dampaknya banyak juga. Tangro 2 bisa merusak dari pesawat tersebut. Jadi daripada nanti malah mendapat masalah lagi lebih banyak, ya lebih baik di stop dulu. Bukan keinginan dari pihak bandara atau dari pihak maskapai penerbangan ya Tangro 2. Tapi emang mau nggak mau, karena ini emang dampaknya emang sampai yang sangat tinggi banget Tangro 2 dari abu vulkanik ini. Dan yang lebih ajaibnya lagi, kan seharusnya tuh abu vulkanik itu mengarahnya ke daerah Jawa gitu ya, Pulau Jawa dan lainnya. Tapi mereka tuh dari abu vulkanik itu arahnya tuh ke Hindia, Pulau Samudra Hindia Tangro 2. Dan itu emang luar biasa. Jadi Tuhan tuh masih melindungi kita. Sayang banget, karena Tuhan tuh tahu banget bahwa dalam kondisi kabut asap karut lainnya aja kita udah tersiksa. Benar kan? Contohnya aja kalau olahraga, lebih baik olahraga pagi banget. Kenapa? Bukannya FOMO atau apa. Kalau pagi banget itu belum terlalu banget kabutnya Tangro 2. Dan pernapasan kita tuh kalau yang jogging itu masih easy going banget, nyantai, enjoy gitu loh. Tapi kalau udah di 7 ke atas, jujur aja Tangro 2, 7 oke okay, masih aman. Tapi udah kalau misalnya 7.30 pagi Tangro 2, itu napas udah kayak sesak banget. Serius Tangro 2, kalau gak percaya coba deh. Nah, makanya kalau misalnya namanya lari kata jogging kan gak mungkin dong jalan cepat menggunakan masker, sesak napas. Kenapa? Susah pernapasan. Tapi kalau cuma sekedar jalan biasa, is okay lah ya, aman-aman aja menggunakan masker. Makanya kalau misalnya mau gak mau, kalau Jambi sih masih bisa ya, karena kan belum ada abu vulkanik. Kalau pagi olahraga jam 5, jam 6 itu masih aman. Tangro 2 setidaknya ya 60 menit deh untuk olahraga. Nah, kalau udah masuk di, kalau dulu kan jam 8 masih aman lah, gak masalah mau olahraga, yang penting ada niat, ada kemauan. Tapi sekarang kalau udah 7.30 tuh jujur aja sih Tangro 2, napas itu udah gak aman. Beneran sesak rasanya tuh, kayak ngos-ngosan gitu loh. Beda banget dengan kayak kita paksa banget Tangro 2 paru-paru itu terus untuk memberikan memberikan oksigen yang terbaik gitu loh. Oke, Tangro 2 kabar terkini penutupan bandara sudah diperpanjang hingga pukul

biar semuanya. Oke, salam sehat dari Pro Jambi. Lanjut lagi, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: tadi kan makan di tempat biasa yang dulu, aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah makan?

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi, tepat pukul 5 Uksya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

0: FM dong.
1: Teman kedua.

layak saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.

agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

kali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sejarah.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: akalmu. Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
1: Inspira kalbu.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, teman Pro 2 apa masih di Spada? Selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi nih teman Pro 2 ya, di pagi ini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG itu menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 8 September 2026. Nah, perakiraan BMKG Miftah Ali Sumatera ya, karena kita di Sumatera nih teman Pro 2 ya. Banda Aceh dan Bengkulu tuh berawan nih. Terus Medan hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut. Nah, datang nih ya. Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung itu daerahnya kabur. Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang tuh berawan, tebal ya. Tapi Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung nih maksud dari udara kaburnya apa ya? Apakah kabur kabut asap gitu ya, jadi pandangan kabur atau berawan atau gimana nih teman berdua. Nah, kita beralih ke Jawa ya. Serang dan Surabaya itu berawan, Jakarta cerah berawan, Bandung, Semarang dan Yogyakarta

Hujan dengan intensitas ringan, Ambon, Manokwari, dan Jayapura berawan. Nabire hujan dengan intensitas sedang, Merauke udaranya kabur, teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya nih buat teman Pro 2 yang ketinggalan informasinya tadi ya, tentang perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Pada hari ini ya, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan.

makan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.

Sepada ya, selamat pagi teman Pro2. Satu informasi lagi buat kita semuanya, teman Pro2, Kementerian Sosial atau Kemensos menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja ya. Pelatihan ini akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja nih. Nah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf itu mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Informasi selengkapnya, teman Pro2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan.

0: Ikan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Iya, teman Pro 2 FM. Masih di sepadan itu teman Pro 2, satu informasi lagi buat kita semuanya. Presiden Prabowo Subianto itu memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras dilanjutkan dan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk ngadapin fenomena El Nino. Menteri Erlangga itu mengatakan penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026 dan bantuan beras sebanyak 30 kg diberikan kepada penerima manfaat ya. Nah, informasi selengkapnya nih teman Pro 2 tentang Presiden Prabowo perintahkan bansos beras dilanjutkan hingga Desember 2026 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting.